0: sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana-prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: ya, termasuk yang perlu sampai kami juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tampak.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Kepada para keluarga kami.
14: Belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
12: Tolong kalau ada yang direpati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah,
12: keluarkan kemana itu.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
15: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Munita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
2: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
3: Nah, sejauh mana hari jadi ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together ini memang realistis dengan keadaan sekarang dan apa yang bisa dilakukan negara ASEAN secara bersama dengan tema seperti ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional Dina Praptora Harja. Bu Dina, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Dina. Bu, tema Navigating Our Future Together jika dikaitkan dengan kondisi geopolitik dan global saat ini, nah sejauh mana ini memang bisa diterapkan di ASEAN?
4: Statement itu mengacu sebenarnya pada pertemuan terakhir Menteri Luar Negeri, para Menteri Luar Negeri ASEAN di bulan Juli ya, 2026 di akhir Juli. Dimana di situ titik tekannya itu pada perkembangan situasi yang masih memprihatinkan di Timur Tengah. Kalau kita lihat pada faktanya sih sebenarnya, satu, negara-negara ASEAN itu kan importir minyak, importer energi, dan importnya tidak sedikit. Banyak, bahkan Indonesia yang paling sering disebut cuma 25% lah ngambil dari Timur Tengah. Itu sebenarnya kan dari 25% itu 60%-nya dari Singapura, dan Singapura itu ngambilnya juga dari Timur Tengah. Pasnya gitu. Jadi sebenarnya negara-negara ASEAN manapun, termasuk Indonesia yang katanya cuma ngambil sedikit dari Timur Tengah, sangat-sangat tergantung pada pasar harga energi buat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dan kalau saya pantau sih sebenarnya pada faktanya di lapangan Indonesia dan negara-negara lain itu masih tetap lebih mengandalkan solusi nasional daripada kerjasama
3: kawasan begitu.
4: Betul. Jadi memang sih sempat ada muncul urgensi lebih tinggi gitu sehingga dibuat suatu plan of action 2026 sampai 2030 harus dipercepat penggunaan energi bersih di ASEAN, diadakan pola kerjasama. Tapi kita tahu model kayak gitu tuh membangkitkan rasa urgensi saja, tapi responnya kan nanti harus melalui proses birokrasi yang panjang di negara masing-masing.
3: Bu Dina, tapi kan banyak juga yang menilai begini, Bu, bahwa negara-negara anggota ASEAN ini kan ya boleh dikatakan kurang kompak begitu ya, jika menghadapi suatu masalah, baik itu yang terjadi di internal negara masing-masing maupun juga di kawasan. Nah, dengan tema menavigasi masa depan kita bersama, bagaimana ceritanya kalau memang keadaannya seperti itu, Bu Dina?
4: Rujukan keduanya yang mereka pakai itu adalah visi ASEAN 2045. Baru saja diluncurkan tahun kemarin pas Malaysia jadi chair ya. Jadi navigating itu ya ibaratnya apa ya, kalau kita bilang menghimbau lah gitu, menghimbau, mengingatkan. Sebenarnya karena ASEAN itu sekarang bukan lagi cuma urusan menteri luar negeri, tapi ada begitu banyak kementerian yang terlibat lewat mekanisme senior official meetings di ASEAN, maka semua lini kementerian itu diingatkan selalu ada pola kerjasama bareng gitu di setiap TOM. Ada target-target yang disasar. Saya ambil contoh misalnya situasi buruk lain di ASEAN yang berkembang, itu kan seputar kejahatan transnasional.
3: Yeah.
4: Laporan terakhir dari PBB itu menunjukkan kawasan Asia Tenggara betul-betul menjadi ekosistem kriminal yang makin buruk gitu. Bahkan kalau biasanya kita kenal itu kan hanya Golden Triangle tuh di Hongkong, yeah, jadi pusat. Sekarang itu Sulu, Celebes, daerah Sulawesi sana loh, itu sekarang juga menjadi pusat dari kejahatan transnasional. Dan mereka itu sudah bisa menciptakan satu ekosistem, maksudnya para kriminal ini menciptakan satu ekosistem terhubung untuk finansial. Padahal grup yang terlibat itu sebenarnya banyak. Kalau dulu kan nggak bisa tuh bikin sistem keuangan, kok sekarang malah makin bisa gitu. Jadi itu artinya dari sisi keamanan, kemudian dari sisi finansial, itu ada yang longgar atau senjang betul ya di antara negara ASEAN, sehingga bisa dihuni oleh kelompok-kelompok yang tidak sah itu. Kemudian soal perang, perang di kawasan ini kan ada dua titik paling panas ya, yeah, di Myanmar, kemudian ada di Thailand dan Kamboja.
3: Kamboja, yeah.
4: Nah, ini masalah ini juga nggak bisa dibahas dengan mendalam sebenarnya di ASEAN. Jadi memang betul kalau kita mempertanyakan ASEAN sebagai mekanisme, itu sebenarnya paling bumper gitu ya, paling pol itu bisanya membangkitkan rasa urgensi, mengingatkan kementerian-kementerian. Tapi para kepala negara di ASEAN ini sepertinya fokusnya sekarang itu lebih ke nasionalisme masing-masing ya.
3: Ya, karena masalah global sekarang ini yang memang dihadapi oleh negara masing-masing begitu, Bu Dina. Lebih ke sana, iya, begitu ya, prioritasnya begitu ya.
4: Iya, prioritasnya. Karena solusinya dari negara, apa namanya, solusi yang digadang-gadang ditawarkan oleh negara-negara adidaya ini kan fokusnya selalu ke bilateral.
3: Yeah.
4: Jadi akhirnya kerjasama yang sifatnya regional ini dilemahkan lah.
3: Tapi paling tidak Bu Dina ya, apa sih satu kepentingan besar bersama untuk kawasan begitu ya, yang bisa menyatukan visi komunitas ASEAN?
4: Yang harusnya menyatukan ini tahun ke-59 ya dari ASEAN. ASEAN ulang tahun ke-59. Tahun depan di bawah kepemimpinan Singapura itu ulang tahun ke-60.
3: Yeah.
4: Diamond Jubilee gitu, yeah, kan. Artinya sudah lama sebenarnya ASEAN ini kan bertahap betul membangun satu solidaritas, satu struktur ya, yang harapannya dengan tiga pilar ASEAN itu kan nggak mudah diguncang. Dan sekarang ada satu, tempo hari ini baru juga, tahun 2026 ini baru ada panduan baru untuk negara-negara yang menjadi parties to Treaty of Amity and Cooperation. Treaty of Amity and Cooperation ini satu traktat kerjasama persahabatan dari negara eksternal ya, terutama, yeah, negara adidaya buat ASEAN. Biasanya orang cuma tanda tangan, tapi nggak, negara lain tuh tanda tangan aja, tapi nggak segera meratifikasi. Sekarang tuh dibuat panduan, harus segera dalam waktu paling lama 2 tahun. Harapannya apa? Karena Treaty of Amity and Cooperation tuh titik beratnya pada siapapun yang mau kerjasama di sini, cara berpikirnya harus damai gitu. Tidak menimbulkan api-api baru gitu loh di, yeah, kawasan gitu. Jadi saya lihat ketegangannya itu selalu antara ada ibaratnya pemantik ya dari pihak eksternal, lalu pihak kawasan itu kemudian muncul ketegangan-ketegangan baru. Dan risikonya kemudian bukannya malah jadi makin kompak, jadi ada kayak tanda tanya yang makin besar di banyak titik gitu.
3: Yeah.
4: Itu tantangannya buat ASEAN. Jadi sebenarnya ke depannya kepala-kepala negara inilah ya, itu menjadi navigator penting. Kalau kita mau pakai bahasanya ASEAN ini harus dinavigasi, ya nahkodanya itu kembali ada 11 negara sekarang, termasuk Timor Leste yang tahun ini juga di kasih titik tekan baru bahwa mereka tetap nih diakui prosesnya menuju menjadi anggota penuh itu didukung full gitu sama ASEAN. Berarti kan 11 ini navigasinya harus ke arah yang sama minimal yeah. gitulah, walaupun ibaratnya kapalnya tetap sendiri-sendiri masih susah digabungin gitu.
3: Yeah. Nah ini kan agak-agak sulit juga ya Bu ya, karena ASEAN ini kan paling tidak kan menjadi salah satu lokasi strategis lah, termasuk juga banyaknya kepentingan negara besar seperti Amerika dan juga Tiongkok begitu. Nah apakah kepentingan dua negara besar inilah yang akhirnya tidak bisa membuat ASEAN itu kompak, karena setiap negara juga punya kepentingan masing-masing terhadap mereka begitu Bu Dina?
4: Betul, kalau mau dilihat dari satu dimensi itu, dimensi ketegangan Amerika Serikat dengan China, memang bahkan pernah ada survei di antara para pemangku kepentingan, tapi yang level elit ya, itu memang dua negara ini sangat mempengaruhi lah perspektif negara-negara anggota. Dan tarik-menarik antara China dengan Amerika ini kan makin diperburuk dengan agresifnya Amerika Serikat belakangan ini untuk mematahkan dominasi China di tingkat global gitu kan. Sehingga investasi-investasi yang sebenarnya udah banyak sekali ya masuk dari China ke negara-negara ASEAN itu nggak mengalami proses yang mulus tadi. Yeah. China dilumpuhkan dari dalam negerinya juga lewat tadi krisis di Hormuz, di Timur Tengah ya, itu kan juga punya risiko buat ekonomi mereka. Kemudian dari sisi investasi sekarang itu bantuan-bantuan dari Amerika Serikat punya ikatan-ikatan yang terkait soal tarif ini, tarif perdagangan yang memberatkan lah ya sebenarnya. Intinya itu nggak boleh kerjasama sama China lah kalau mau dapat kerjasama yang benar angkanya sama Amerika gitu kan. Jadi bukan satu pilihan yang mudah, sekali lagi dipecah-pecah lagi ya navigasi satu negara itu. Akhirnya setiap sektor harus berpikir gimana jalan keluar yang paling praktis lah gitu kan dalam jangka pendek. Jadi it's a very difficult situation sebenarnya buat kawasan kita.
3: Ya, nah jika melihat kondisi ASEAN seperti ini, apakah masuk akal juga jika ada yang mengatakan bahwa ASEAN sebagai komunitas 11 negara ini adalah organisasi yang mungkin bisa dikatakan organisasi kawasan yang paling lemah dibandingkan dengan organisasi kawasan lain seperti Uni Eropa misalkan begitu, Bu Dina?
4: Intensinya berbeda ya, yeah. Sekali lagi antara Amerika,

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.

0: disusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu kemaluan saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi tidung. Kenapa jadi tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang raja wali, matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jamban itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
3: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria, pendengar di Kronika Olahraga di Tuban pagi ini, edisi tanggal 8 Agustus 2026, pendengar. Dan kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 ya, waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan. Di tanggal cantik kali ini ya, di bulan 8 dan juga di tanggal 8, edisi kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa juga ya di pagi hari ini, karena kita sudah kedatangan di studio RRI Tuban tentunya oleh Mas Agus Suprianto SM selaku Sekum ISPA Tuban, dan juga ada Mas Aziz selaku tim perlengkapan dari ISPA Tuban. Pendengar akan mengisi siaran Kronika Olahraga edisi tanggal 8 Agustus 2026 kali ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya ya dengan tema kita pada pagi hari ini, dengan temanya yaitu kebangkitan e-sport yang ada di Kabupaten Tuban, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883476. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Cak Agus dan juga Mas Aziz. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Ini masih semangat ya?
2: Masih semangat.
1: Karena ini sangat menggebu-gebu sekali ya tentang kebangkitan e-sport yang ada di Kabupaten Tuban. Ini mungkin kalau misalnya pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami ya tentang tema kita pada siang dan juga di Kronika Olahraga kali ini tentang kebangkitan e-sport di Kabupaten Tuban ini, yang ingin bertanya-tanya begitu ya, nanti ya di sesi yang kedua kita akan buka sesi pertanyaan yang ada di Kronika Olahraga kali ini. Mungkin disapa dulu mungkin Cak Aziz, Mas Aziz dan juga Cak Agus mungkin untuk pendengar RRI Tuban yang sekarang sedang mendengarkan siaran kita.
3: Iya, selamat pagi untuk para pendengar radio RRI Tuban ya. Semoga masih tetap semangat. Semoga semangat optimis menjadi bekal kesuksesan kita setiap hari.
1: Mas Aziz, monggo silakan disapa terlebih dahulu.
4: Ya, selamat pagi untuk pendengar Radio Republik Indonesia. Semoga pagi ini masih diberi kesehatan, diberi semangat terus untuk menjalani aktivitas.
1: Ngomong-ngomong tentang Kronika Olahraga ini, ini baru inget nih Wahyu nih di sini kemarin timnas kalah. Tapi anyway, kita akan bahas tentang dunia yang lain ya, sport juga masih sama, tapi kita akan membahas tentang e-sport. Nah, ini dari Cak Agus dulu begitu ya. Ini Mas Aziz habis ini. Kalau kita bicara tentang e-sport ya, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ini, sekarang citranya sudah jauh lebih baik begitu ya. Yang tadi bergeser lah, katakan bergeser, yang mungkin dulu awal-awal bila cuma main-main aja, malah nanti menghabiskan waktu luang dan lain segala macamnya, sekarang bisa merambah di dunia prestasinya atau di kancah prestasinya. Nah, ini bagaimana Cak Agus ini melihat potensi atau perkembangan e-sport yang ada di Kabupaten Tuban ini?
3: Terima kasih Mas Baya. Untuk secara overall ya, kita lihat di Tuban ini sebenarnya banyak potensi-potensi anak muda yang berbakat.
1: Banyak ya?
3: Iya.
1: Baik.
3: Mulai dari Free Fire, football, kemudian Mobile Legends, PUBG Mobile, itu sebenarnya banyak. Dari mana kita tahu banyak? Karena setiap ada event-event, bahkan kita temui ada event di luar kota itu, pesertanya dari Tuban.
1: Dari Tuban malah.
3: Nah, kayak gitu. Nah, maka dari itu dan kita lihat juga dari event-event yang ada di Tuban sendiri, pesertanya, antusiasnya banyak gitu kan.
1: Banyak.
3: Nah, harapannya apa ya, kalau kita lihat di Tuban ini kenapa kita bisa ngomong banyak peminatnya, dan sebenarnya potensi, kita ngomong potensinya banyak itu mayoritas yang masih yang bermain saat ini adalah anak-anak yang masih potensi jenjang karirnya tinggi.
1: Jenjang karirnya tinggi.
3: Itu seperti apa? Umurnya masih under 23.
1: Oke.
3: Kenapa kok harus 23? Karena yang power prof itu kan 22-23.
1: Iya, nah, jenjang umurnya segitu.
3: Iya, kalau melebih udah gak bisa kan.
1: Betul sekali.
3: Nah, di Tuban.
1: Kayak saya ini gak bisa juga.
3: Masih bisa.
1: Masih bisa ya?
3: Masih bisa, penonton tapi.
1: Nonton, suara ya, bagian suara. Betul-betul sekali.
3: Gitu.
1: Jadi seperti itu di 22 dan juga 23 itu iya. Usia maksimal dan juga usia potensialnya bahkan.
3: Betul.
1: Ya. Betul sekali.
3: Tubannya masih banyak yang main gitu kan. Nah, ini kan masih apa ya kalau kita ngomong umur-umur itu masih potensi.
1: Betul sekali.
3: Gitu. Cuman kita bagaimana kita memberi wadah kepada mereka agar tidak salah jalurnya. Gitu kan. Biasanya anak-anak itu asal main, gitu, sampai lupa kapan belajar.
1: Iya, setuju.
3: Kapan istirahat, ya, interaksi sama teman-temannya gitu kan. Dengan adanya pembinaan harapannya nanti teman-teman atau adik-adik itu bisa terwadahi.
1: Betul.
3: Tidak asal main gitu kan.
1: Terwadahi.
3: Iya. Yang bahaya itu enggak terwadahi, itu yang berbahaya.
1: Iya. Nah ini ngomong-ngomong dari ISPA sendiri ini mungkin Mas Aziz ini bagaimana melihatnya? Bagaimana melihat mungkin pola pikir anak-anak zaman sekarang mungkin ya atau Gen Z atau yang sedang memainkan game-gamenya itu bagaimana? Cara mengatur waktunya menurut Mas Aziz ini seperti apa, yang idealnya seperti apa? Ini dari bajunya aja udah anak game banget ini. Mungkin bisa dijelaskan juga ini bagaimana cara mengatur waktu yang baiknya ya.
4: Terima kasih Mas Wahyu.
1: Baik.
4: Untuk pertanyaannya. Kalau dari saya sih sebenarnya cara mengatur waktu itu kita sebenarnya gimana ya, kalau anak-anak sekarang itu agak susah sih Mas mengatur waktunya ya.
3: Baik.
4: Ya. Jadi kalau saran dari saya itu sebetulnya kalau pas main itu kayaknya mabar sama temen gitu ya. Mabar tapi di area rumah aja. Pakai data gitu. Tapi terus jangan apa ya, kayak main di warkop gitu.
1: Kenapa?
4: Kalau main di warkop kan suka lupa waktu.
1: Iya, iya sih. Itu real banget ya. Tiba-tiba udah jam 3 pagi lah.
4: Udah pagi gitu. Terus diteleponin gak diangkat. Terus marah-marah.
1: Apalagi gitu. Mobile ya. Ini kalau misalnya urusannya ditelepon dan segala macam.
3: Iya.
1: Itu langsung teng langsung gitu ya. Iya,
4: kalau misalnya lagi main. Terus
1: main, betul.
4: Kayak orang tua itu kan bisa-bisa kayak tantrum apa-apa gitu Mas. Kalau misalnya anak
1: betul.
4: Masih SMP gitu ya.
1: SMP, betul. Gitu. Dari Mas Aziz sendiri, dari kapan ini suka dengan game? Khususnya yang mobile ini ya?
4: Oh, kalau yang mobile, kalau dari saya itu... apa ya Mas? Mungkin dari Mobile Legend ya. Mobile Legend.
1: Itu awalnya ya?
4: Season 2 itu saya sudah main Mas.
1: Okay.
4: Gak tahu itu...
1: Tahun berapa tuh?
4: Tahunnya ya kalau Mobile Legend season 2 itu ya.
1: Oke, okay. Season dari awal lah ya berarti ya? Okay.
4: Terus dari Mobile Legend itu saya... pensi gitu ya bisa dikatakan.
1: Baik.
4: Terus main dari PUBG season 2 juga sampai sekarang masih main.
1: Masih main.
4: Masih
1: wow.
4: Main ya. Tapi kalau dari segi kompetitif kayaknya saya kurang mampu Mas. Kalah bersaing sama anak-anak sekarang.
1: Dengan ya. Tangan-tangan terampilnya anak-anak sekarang begitu ya.
4: Ya mungkin main cuma sekedar Evan aja sama
1: Evan aja.
4: Kadang.
1: Gitu. Setuju. Nah.
3: Karena sama-sama season 2 ya.
4: Iya.
1: Dari awal juga. Kalau dari Cak Agus sendiri, dari kapan? Atau dari mulainya kenapa suka dengan dunia e-sport ini?
3: Awalnya tuntutan kerja.
1: Tuntutan kerja. Wah, ini menarik sekali nih.
3: Tuntutan kerja awalnya sih. 2017 itu dari perusahaan kita dituntut untuk apa namanya? Gimana caranya bisa menjual UC atau Diamond?
1: Oh, nah seperti itu,
3: ya. Akhirnya, wah ini kalau kita jual sendiri nggak bisa nih.
1: Betul.
3: Kita putar otak, kita harus bisa buat kompetisi gitu. Akhirnya kita belajar otodidak, memang. Dari 2017 itu kita akhirnya buat event. Dan gebrakan pertama kita memang benar-benar mengena. Kita ngadakan event Road to School.
1: Wow, ini keren. Dari tahun segitu ya, itu udah pionir banget kalau gitu.
3: Kita Road to School bersama Kapolres.
1: Dan ada Kapolresnya lagi.
3: Iya. Dan alhamdulillah pada saat itu kita jalannya sama Pak Kasat Lantas. Kita jalan bareng. Pak Kasat itu sosialisasi tentang safety riding. Kita sosialisasi tentang
1: e-sport.
3: Ada
1: dua begitu ya, berbarengan.
3: Gimana kita e-sport yang bagus itu gimana sih?
1: Betul.
3: Karena pada saat itu e-sport itu masih dipandang negatif sama orang tua.
1: Betul.
3: Makanya kita ada kan pelatihan sama apa ya, ya pelatihan lah sama gambaran ini loh, sepatu nggak negatif.
5: Betul.
3: Dan alhamdulillah pada saat itu hampir diikuti 1000 peserta.
5: Buset, itu udah banyak banget itu.
3: 1000 peserta. Rotor school, padahal itu bukan satu kabupaten rotor school kita. Sekolah-sekolah yang mau saja. 1000 peserta yang join. Dan pada saat itu memang per sekolah hanya kita batasi di angka 100.
5: Maksimal. Sampai dibatasi malah.
3: Batasi. Maksimal segitu. Padahal kalau kita open, bisa jadi lebih
5: membludak lagi,
3: apalagi ya? Sekolah-sekolah yang siswanya bisa sampai 1000.
5: Iya sih, betul.
3: Iya kan?
5: Betul.
3: Mobile Legend itu per apa? Per slot itu kan 5 orang.
5: 5 orang, betul.
3: 32 tim.
5: Wah, banyak banget itu. Ya,
4: 150-an,
5: iya betul.
3: Makanya kita batasi.
5: Harus dibatasi malah ya.
3: Kalau nggak gitu kita yang chaos.
5: Iya, membludak itu tadi karena memang di zaman tersebut kalau tidak salah memang lagi booming-boomingnya Mobile Legends gitu ya.
4: Betul, betul.
3: Mobile Legends tuh semua memainkan pada saat itu. Sama PUBG Mobile pada saat itu.
5: Berbarengan dengan PUBG Mobile itu tadi. Nah ini tadi Agus ini menyinggung juga tentang bagaimana dulu pandangan orang tua begitu. Ya. Nah itu sekarang gimana? Cak Agus ini bagaimana meyakinkan ya orang tua kalau misalnya, nah ini e-sport ini ada positifnya juga loh. Karena kan masih ada ya, apalagi di Kabupaten Tuban.
3: Betul.
5: Kabupaten Tuban ini masih hitungannya bukan yang kota-kota banget. Betul. Mungkin kalau di kota mungkin. Ini lihat nih udah jadi YouTuber kah atau atlet bahkan. Nah ini seperti apa?
3: Biasanya kita sering-sering ini sih. Salah satunya wadah yang terbaik seperti ini, RRI ini. Kita ngadakan podcast seperti ini. Kan orang, segmennya kan umum. Orang tua bisa mendengarkan. Anak-anak muda itu bisa mendengarkan bahwa tidak selamanya e-sport itu negatif. Bahkan sekarang sudah ada wadahnya. Salah satunya ESPY. ESPY ini kita melakukan pembinaan juga gitu kan. Selain itu kita juga ada event-event yang rutin kita adakan setiap bulannya.
5: Setiap bulan. Nah,
3: kayak gitu. Dan setiap event itu kita juga ada apa ya, edukasi-edukasi lah kepada adik-adik kita itu gimana sih kamu harus kontrol kapan jam mainmu, mabar sama teman-temanmu, kapan kamu harus belajar, dan yang terpenting kamu ini manusia sosialisasi loh.
5: Jangan
3: sampai kita itu ngobrol, tapi ngobrol kita itu hanya ketemu secara fisik.
5: Iya, betul.
3: Tapi mulut kita itu sudah
5: di
3: device gitu kan.
5: Iya, betul.
3: Kita nggak ngobrol. Makanya kita harus, kapan kita waktunya mabar.
5: Yeah.
3: Makanya kalau di pelatihan e-sport itu kita evaluasi, ketika sudah evaluasi, device itu harus kita lepas, kita ngobrol.
5: Sudah kapan, langsung bertatapan langsung.
3: Gitu. Terus kita memberikan pandangan pada orang tua bahwa di e-sport ini jenjang karirnya sudah ada.
5: Nah itu lebih penting juga malah, garis bawahi juga ya itu. Ada Tuban jenjang
3: ini,
5: karir.
3: Iya, di Tuban ini sudah ada seperti besok tanggal 15 yang dilaksanakan oleh induk cabur ya, SI, ya PORCAP.
5: PORCAP.
3: PORCAP itu nanti jenjangnya kemana? Ke PORPROF.
5: Betul.
3: Nanti bisa lagi ke PON,
5: nasional bahkan.
3: Siapa tahu sebelum masuk PON bisa jadi kamu dilirik nih sama atlet-atlet atau tim
5: e-sportnya.
3: Nah, bisa main. Hadiahnya bukan lagi jutaan tapi dolar kan.
5: Sudah dolar ya.
3: Iya.
5: 18.000 tuh.
3: Iya. Bahkan ada juga yang direkrut, kita nggak harus ke Jakarta.
5: Wow.
3: Kita mainnya di rumah. Kita online. Sudah bisa menghasilkan dolar.
5: Keren.
3: Itu bagi teman-teman atau adik-adik yang sudah memang terwadai memang.
5: Betul.
3: Fokus ke e-sport. Bahkan teman-teman yang fokus ke e-sport itu tidak melulu yang kita tahu apakah seharian full. Enggak. Mereka-mereka atlet itu, atlet-atlet e-sport itu, tidak semua yang mereka seharian full enggak. Dia tidak. Ada sosialisasinya juga.
5: Betul.
3: Kapan istirahatnya, belajarnya, gitu kan.
5: Iya. Yeah.
3: Pasti ada. Gitu.
5: Tidak melulu terkungkung dengan gadget di depannya begitu ya.
3: Enggak.
5: Pun itu atlet juga ya.
3: Betul. Gitu. Bahkan ada waktunya juga dia melihat, hanya melihat gimana sih main map rotasinya.
5: Oh iya.
3: Gitu.
5: Analisisnya.
3: Analisisnya, kayak gitu. Tidak melulu kita megang device.
5: Iya.
3: Gitu. Makanya ya sekali lagi untuk bapak ibu yang punya putra putri saat ini di Tuban memainkan event, terutama memainkan Mobile Legend atau Free Fire atau yang lainnya,
5: game-game e-sport
3: Mobile lah, e-sport ya, kalau bisa diwadahi. karena kita sudah ada ESPA yang ada di Tuban ini.
5: Betul.
3: Dan kita ada eventnya setiap bulan, bisa diarahkan ke situ. Mm.
5: Kalau di Tuban ini ESPA-nya berdirinya kapan?
3: Kita Cagus. Sebelum ada ESPA ini ada namanya Tuban Esport terlebih dahulu.
5: Tuban Esport terlebih dahulu.
3: Iya,
5: okay.
3: Tuban Esport. Mm. Karena Tuban Esport ini berdiri dari Tuban Esport itu akhirnya kita kumpul bareng.
5: Cikal bakalnya.
3: Iya, okay. Dan insya Allah tanggal 30 besok kita peresmian.
5: 30
3: Agustus itu peresmian kita pengurusnya.
5: Pengurusnya, jadi biar lebih tertata lagi ya, atau kalau wadahnya.
3: Ya, kalau sudah ada SK-nya kan kita jalan enak.
5: Jalannya juga tidak khawatir begitu.
3: Iya, betul.
5: Keren.
3: Dan adik-adik pun bisa apa ya, bisa merapat kita dengan, oh ini loh sudah resmi kok.
5: Sudah resmi.
3: Ya, ada SK-nya, bahkan kepengurusan kita juga nggak hanya di Tuban. Mm-hmm. Di provinsi ada, di nasional ada.
5: Oh iya?
3: Ya. Wow. Kalau ESPA ini kita award.
5: Sudah award malah hitungannya. Ya. Baik.
3: Dunia gitu.
5: Sudah dunia ya, begitu ya.
3: Terakhir event di Bali kalau misalnya.
5: Apa itu? Game apa?
3: Dota.
5: Oh, Dota.
3: Ya, ada Mobile Legend. Mm-mm. Kemudian ada PUBG juga di sana.
5: Gitu. Wah, ini keren sekali ini kalau misalnya. Nah, ini Mas Aziz ini. Ini asli Tuban begitu ya, Mas Aziz ya? Asli Tuban ya? Nah, ini skena game-game yang ada di Tuban ini condong ke arah mana, Mas Aziz?
4: Kalau dari sisi saya pribadi ya,
5: Mas. Oke. Okay.
4: Kalau dari kota Tuban khususnya di sini, kalau saya sering ngopi-ngopi di warkop sini itu kayaknya lebih condong ke Mobile Legend.
5: Mobile Legend ya, Mas Ian ya? Oke.
4: Okay. Soalnya kenapa Mobile Legend? Nah, Mobile Legend itu kan kisarannya game-nya itu nggak terlalu berat, Mas, kayak PUBG. Jadi tidak membutuhkan device yang high end. Kayak yang harga 5 juta ke atas gitu.
5: Betul.
4: Enggak perlu sebenarnya kalau main Mobile Legend doang. Grafiknya juga sudah bisa smooth. Terus apa namanya? Nah, kalau dari PUBG. Nah, itu beda, Mas. Device-nya harus kalau sekarang 2026 minimal. Okay.
5: Seperti apa?
4: Minimal 2000 RAM-nya itu 8. Ya kayak okay. Harganya 5 juta ke atas.
5: Ya, iya. Oke,
3: okay. Gitu nge-lag ya.
4: Ya, kalau enggak gitu enggak bisa main, Mas.
5: Tapi memang betul iya, betul. Memang speknya kalau yang PUBG ini udah
4: kalau gila-gilaan. Kan, game FPS ya, Mas.
5: Iya, betul.
4: Kalau nge-lag sedikit itu udah kalah sama Mas.
5: Udah kalah, betul sekali.
4: Kalah cepat nembak.
5: Iya, betul. Jadi memang ya dibedakan ya minatnya dan juga ya device-nya itu tadi ya begitu. Nah, ini saya juga penasaran, Mas Aziz, karena saya juga memainkan game online juga. Cara mengelola emosi, karena kan kita tidak bisa menutup mata ya, karena mungkin di sosial media, di YouTube, dan segala macamnya, adalah pasti kata-kata yang tidak enak untuk didengar gara-gara emosi timnya kah atau lawannya seperti ini. Ini bagaimana ini, cara dari sisi profesionalnya begitu ya, cara mengelola emosi di kala ketika kita kalah kah, atau ketika kita menghadapi tim-tim yang lumayan jago atau seperti apa nih, Mas Aziz?
4: Kalau menghadapi emosi itu sulit ya,
5: Mas. Susah sih emang.
4: Susah, betul. Mas.
3: Kadang-kadang spontan.
4: Kadang-kadang itu spontan gak sadar udah.
5: Langsung.
4: Lah gitu.
5: Tadi. Nah,
4: kalau misalnya mengurangi ya banyak-banyak ibadah aja sih.
5: Mendekatkan diri ya. Gitu ya.
4: Gak bisa ngasih banyak masukan sih,
5: Mas. Betul.
3: Tapi kalau pas
4: kali
3: kita.
4: Anaknya sendiri.
3: Panitia bisa kalau kita ya. Pada saat kita jadi panitia bisa.
5: Oh iya, pas eventnya. Ini ya, seperti apa? Menyambung juga. Kalau yang pas eventnya, apakah ada aturan ada kartu kuning ketika mengumpat kah?
3: Iya.
5: Mungkin diceritakan juga.
3: Jadi kalau teman-teman pas warung kopi, sampaikan Mas Aziz tadi.
5: Baik.
3: Spontan,
5: gak itu, bisa kita kontrol. Itu tidak bisa dikontrol memang.
3: Tapi
5: betul.
3: Dengan adanya turnamen.
5: Iya. Yeah.
3: Panitia pasti menginfokan.
5: Regulasi begitu ya.
3: Itu sudah masuk di regulasi. Jadi bagi mereka yang berkata-kata kasar.
5: Betul.
3: Ya, itu ada peringatan pertama.
5: Itu. Oke. Okay.
3: Peringatan pertama. Kalau taunting, gaya-gaya gerak-gerak
5: itu boleh. Masih boleh. Masih ya. Boleh. Karena itu yang bikin seru malah ya.
3: Cara kalau ada kata-kata kotor, itu langsung kita kasih peringatan. Kenapa? Okay. Karena ya tadi kita mau mencoba mengarahkan mereka agar lebih ke jalan ke positif. Makan kadang-kadang spontan ya, kemarin terakhir event tuh biasanya kata-kata kotor, astagfirullah.
5: Itu bagus.
3: Karena takut kena kartu kuning. Jadi mereka benar-benar mendingan diem atau kalau enggak sudah hancang-hancang pakai kata-kata yang lucu. Biasanya gitu.
1: Jadi memang harus diregulasi ya, apalagi yeah. kalau di event-eventnya ya bahkan yeah. ya.
3: Apalagi kalau kita di tempat umum, yeah, di mall, yeah. di kafe, ya. Ada orang umum kan. Yang kena bukan pesertanya.
1: Setuju.
3: Kita.
1: Malah ya. Panitianya ya, malah ya.
3: Ada regulasi seperti itu. Mm-mm. Tapi tim-tim profesional pun gak ada kayak itu. Tapi taunting. Kalau
1: taunting,
3: iya. Yeah. Kalau sampai lihat kan yeah. di Mobile Legends datang ke stage-nya lawan kan. Oh.
1: Di Malaysia, di Singapura yeah, kan? Itu malah lebih parah lagi tuh. Dan oke okay itu kalau yeah. dibuat bisnisnya dan yeah. segala macamnya itu malah oke. Oke. Nah ini mungkin bisa diceritain juga Cak Agus ini fokus utama IESPA di Tuban ya khususnya saat ini ketika mengawal potensi-potensi atlet yang ada di Tuban itu seperti apa?
3: Ya fokus kita yang pertama memang atlet sih.
1: Betul.
3: Gitu ya. Kita fokus untuk pembinaan atlet-atlet yang ada di Tuban. Terutama buat adik-adik yang umurnya masih under 23. Gitu ya. Masih ada potensi untuk mengikuti Porprov, PON, ya, Porcup. Nah, itu yang akan kita bina. Dengan apa? Salah satunya kita membina adik-adik ini menggunakan media atau cara kita mengadakan event setiap bulannya. Ya. Tujuannya apa? Dengan kita rutin membuat event setiap bulannya di masing-masing cabur itu, mereka tidak pensiun dini gitu Mas
1: Bayu. Iya sih, betul.
3: Kalau mereka hanya main-main, itu kan hanya keseru-seruan.
1: Seru-seruan.
3: Tapi kalau kita kasih wadah buat mereka akhirnya tergugah. Wah,
1: ada jenjangnya juga iya, ada begitu jenjangnya ya.
3: Juga. Nah, itu harapan kita sih.
1: Betul,
3: makanya
1: betul,
3: kita
1: betul.
3: Kita akan komitmen dengan adanya IESPA setelah pelantikan ini kita akan buat event-event setiap bulan yang ada di Kabupaten Tuban, mulai dari Mobile Legend, Free Fire, PUBG, eFootball. Nah, eFootball ini saat ini juga sudah hidup lagi, mulai hidup lagi.
1: Iya, betul.
3: Yang awalnya di Tuban itu hanya main perorangan di kafe-kafe, nggak ada.
1: Oke. Okay.
3: Sejak satu tahun kebelakang ini hidup lagi. Besok ini Minggu, tanggal 9 Agustus, ini besok ada banget. Event di Pamor.
1: Di Pamor?
3: Di Pamor Cafe.
1: Oh, di Tuban juga?
3: Iya, di
1: okay.
3: Tuban. Hadiahnya di lumayan Pamor juga Cafe. Itu, okay. 4 juta.
1: Wow, ya, gitu. Lumayan lah ya
3: iya.
1: itu.
3: Nah, kan... Jadi nggak asal main.
1: Betul.
3: Apalagi kita tahu eFootball ini kan item-itemnya kalau beli-beli player kan
1: iya.
3: top up-nya juga lumayan.
1: Lumayan sih.
3: seperti itu. Maka dari itu
1: okay.
3: dengan adanya event-event itu selain apa ya yang main orang-orang dewasa kita betul. Harapkan yang muda-muda adik-adik ini tahu oh ternyata ada tuh event-nya.
1: Ada event-nya ya. Ya
3: makanya kita sering share-share di media sosial.
1: Betul.
3: Gitu. Dan besok pada saat pelantikan kita IESPA Tuban ini kita semua e-sport kita hadirkan, kita tandingkan. Dan di situ ajang sosialisasi kita bahwa kita akan komitmen untuk menumbuhkan atau membuat atlet-atlet baru untuk Kabupaten Tuban.
1: Wow, dan keren banget.
3: Kita juga matur suwun terima kasih kepada ini Kormi Kabupaten Tuban.
1: Kormi baik.
3: Ya, Kormi itu induk kita lah, sama dinas. Pariwisata Kabupaten Tuban gitu.
1: Baik.
3: Yang mensupport kita dari awal sampai menuju berdirinya.
1: Kita dikawal terus begitu ya.
3: Tempat disupport, butuh apa-apa, kita disupport juga.
1: Wow. Keren banget. Ini berarti event paling dekat ini tanggal 30 ini ya untuk atau ada lagi selain?
3: Jadi event kita ada dua, besok minggu ini,
1: betul.
3: IESPA juga yang mengadakan, kita kolaborasi IESPA Kabupaten Tuban, kolaborasi dengan komunitas eFootball Tuban. Kemudian...
1: Oh ada?
3: Ada.
1: Wah.
3: ada. Jadi alhamdulillah ketua-ketua e-sport yang ada Kabupaten Tuban ini, saat ini kita rangkul untuk kita wadahi di IESPA.
1: IESPA itu tadi,
3: jadi, baik. Ketua-ketua IESPA ini ada di dalamnya semua. Jadi mulai dari ketua Mobile Legend, Free Fire, eFootball, itu sudah ada di dalamnya.
1: Sudah ada di dalamnya sudah semuanya. Oke, ini keren sekali. Ternyata Tuban, saya kira maksudnya masih di permukaan ya. Ternyata sudah dalam banget begitu ya dunia e-sport yang ada di Kabupaten Tuban ini. Ini menarik sekali pendengar ya. Kita akan kembali lagi dengan topik bahasan yang masih sama. Kita mungkin kalau misalnya ada pendengar yang ingin bertanya dengan tema kita pada pagi atau siang hari ini boleh banget ya. Tapi setelah ini karena masih ada lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di Kronika Olahraga di tanggal 8 Agustus 2026. Selamat mendengarkan lagu dari Noah dengan judulnya Jika Engkau.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih juga di program Kronika Olahraga edisi tanggal 8 Agustus 2026 ya, masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya Wahyu dan juga Cak Agus dan juga Mas Aziz yang masih menemani pendengar dengan tema yang masih sama tentang kebangkitan e-sport yang ada di Kabupaten Tuban. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan juga dari Cak Agus dan juga Mas Aziz ya, bagaimana ISPA itu sendiri di Tuban, bagaimana mengelola emosi dan bagaimana tingkat kepercayaan orang tua ketika melihat anaknya memainkan game di HP dan segala macamnya. Nah, ini mungkin kalau misalnya pendengar ya ingin bertanya ya, masih ada kurang lebih waktunya ya di Kronika Olahraga kali ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Cak Agus dan juga Mas Aziz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsAppnya dari RRI Tuban, mungkin bisa dibantu jawab, saya bacakan bentar ya. Baik. Ini ada dari Pak Rahmat di Semanding. Mas Agus, anak saya di rumah itu sering main game sampai lupa waktu. Kalau dari ISPA sendiri, ada tips atau batasan gak sih untuk membedakan anak yang sekedar kecanduan main game sama anak yang memang punya bakat jadi atlet e-sport? Bisa langsung dijawab?
5: Iya.
4: Silahkan.
5: Perbedaan kecanduan atau punya bakat gitu ya?
4: Betul.
5: Batasan. Nah, kalau di rumah itu memang kita coba ini ya, kalau dari ISPA ini harapannya kalau di rumah, kita bisa melihat anak itu punya potensi atau hanya kecanduan, itu biasanya bisa dilihat dari ketika kita ada di sampingnya atau mendampingi gitu ya. Salah satunya biar kita tahu anak kita ini punya bakat atau potensi tidak, itu biasanya diikutkan turnamen gitu. Nah, turnamen, dari turnamen itu kita akan tahu nih skill anak kita seperti apa sih. Bahkan biasanya ada orang tua ini anaknya ini mainnya sendirian.
4: Betul.
5: Akhirnya ada yang nemu kita, mas bisa gak dibantu carikan tim, kita bisa bantu nyarikan tim untuk mengetahui anak itu punya bakat enggak ya gitu. Karena saat ini para juara-juara yang dari Tuban kemarin itu,
4: betul,
5: itu juga awalnya dari satu tim pecah ke tim lain, mereka gabung-gabung sendiri kayak gitu. Nah, dapatnya teman dari mana? Dari grup. Kita sudah ada grupnya juga kok.
4: Ada grupnya juga.
5: Iya, ada grupnya juga di situ. Bahkan grupnya kita pun ada aturan khusus, nggak boleh ada yang rasis dan lain-lain, kata-kata kasar dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui anak itu kecanduan atau tidak, itu sebenarnya bisa dilihat kalau kita sebagai orang tua. Saya sendiri juga orang tua.
4: Betul.
5: Gitu kan. Saya sendiri juga orang tua dari anak-anak, dua anak saya. Kalau kita orang tua di rumah itu kita kasih batasan sebenarnya. Ya. bijakan saya dengan anak saya itu adalah kamu tak kasih handphone, mm-hmm. tapi boleh dimainkan di jam-jam tertentu.
4: Di jam-jam tertentu, betul, ya. Betul, betul, betul.
5: Agar apa? Kadang ya kita takutkan tuh anak itu kalau sudah gini-gini terus.
4: Iya ya.
5: Makanya kita sebagai orang tua gimana caranya kita memberi batasan kepada anak. Mm-hmm. Jangan sampai kita sebagai apa ya orang tua ini kalah sama anak.
4: Iya, betul, betul, betul.
5: Bukan berarti kejam itu enggak sayang sama anak,
4: iya.
5: Tapi kejam kita itu demi kebaikan.
4: Malah menyelamatkan itu tadi, iya, ya, betul, betul, betul, betul, betul.
5: Apalagi anak-anak sekarang itu kalau sudah main game gini kan, kita takutkan mata kan.
4: Iya,
5: kita
4: betul.
5: Kita kasih batasan jarak mata,
4: iya.
5: Mata dengan tangan
4: gadgetnya,
5: seperti apa, gadgetnya. Mm-hmm. Apakah gini, berapa derajat, 45 mm-hmm. derajat. Nah kalau tadi pertanyaannya, apakah untuk mengetahui ini punya potensi enggak, ya tadi pertama potensi itu kita tahu kalau kita ikutkan turnamen.
4: Diikutkan turnamen, ya, itu tadi. Jelas.
5: Atau mengikuti turnamen online, kita bimbingi.
4: Ya, betul.
5: Kan, oh ternyata enggak punya, ya nanti bisa merapat ke kita.
4: Mm-hmm.
5: Di Instagram kita, IS Batu Banada, mm-hmm. nanti kita bantu untuk cari tim.
4: Nah, kan, timnya terlebih dahulu,
5: iya,
4: betul.
5: Timnya betul, tim. Mm-hmm. Gitu. Yang kedua, kalau kita kecanduan, yang bahaya kecanduan. Kecanduan betul. Ini anak itu akan menghalangkan segala cara untuk ya apa caranya bisa main. Ini yang bahaya.
4: Itu yang bahaya.
5: Kita sebagai orang tua harus bisa ngontrol. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kapan tujuan kita ngadakan turnamen, kita juga setiap apa ya, setiap Zoom itu kita ajari disiplin. Ya, kita ajari disiplin. Disiplin apa? Untuk datang on time.
4: Mm-hmm.
5: Ya, disiplin yang kedua, kita ada juga namanya istirahat. Turnamen itu ada istirahat. Kita sholat-sholat, makan-makan. Makanya
4: disiplin
5: ada,
4: waktu ya?
5: Iya.
4: Betul.
5: Kayak gitu, harus kita tahu disiplin waktu. Mm-hmm. Karena seperti tadi, kita itu makhluk sosial, bukan individual.
4: Iya, betul.
5: Jangan sampai karena adanya perkembangan teknologi, kita fokusnya di device, kita lupa berkomunikasi dengan orang sekitar.
4: Mm-hmm.
5: Nah, kayak gitu. Okay. Jadi jawaban saya gitu sih, simple sih.
4: Iya, betul.
5: Kalau kita orang tua, yang pertama tadi, atlet itu di...
4: Diikutkan.
5: Ikutkan turnamen. Betul. Yang kedua, kita sebagai orang tua, ya kita harus, ya apa caranya agar anak ini nggak kecanduan, kita dampingi, kita atur.
4: Mm-hmm.
5: Kita kan ngasih fasilitas nih, jangan sampai full seharian dipegang itu.
4: Betul sekali.
5: Apalagi masih muda, kecuali yang sudah mahasiswa ya.
4: Ya.
5: Kalau masih anak-anak
4: masih anak-anak bisa, masih bisa diatur begitu,
5: iya.
4: Ya. Ya semoga terjawab ya pertanyaan dari Pak Rahmat. Nah ini yang kedua ini mungkin bisa dibantu juga dari Mas Aziz dan juga Cak Agus ini. Mas Agus dan juga Mas Aziz, ini buat kami yang tinggalnya agak jauh dari kota Tuban. Akses internetnya dan sarana kan jadi kendala. Apakah IESPA ada program pemerataan atau turnamen online yang menjangkau teman-teman di wilayah Tuban Selatan atau Tuban Barat? Monggo silahkan dijawab.
5: Kalau ini saya jawab dulu ya.
4: Yeah.
5: Monggo silahkan. Kalau untuk teman-teman yang ada di Tuban Selatan dan Barat ya, karena Utara sama Timur nggak ada ini.
4: Nggak ada.
5: Oh, ya. Ini kita insya Allah setelah pelantikan kita memang plannya ada pemerataan.
4: Okay.
5: Contohnya kemarin dari teman-teman ini ya, terutama mm-hmm. yang sudah jalan itu teman-teman mm-hmm. Mobile Legend, Free Fire, itu dari ketua itu sudah menjalankan juga di masing-masing kecamatan. Terutama ISP kita nanti juga kita akan adakan, kemarin sudah kita adakan online juga.
4: Mm-hmm.
5: Nah kayak gitu, online itu tujuannya sebelum offline kita adakan online, karena mentalnya memang beda.
4: Betul.
5: Ya, mentalnya kalau online terus aman, gak kena taunting kan.
4: Iya. Yeah.
5: Tapi kalau online beda. Nah, kita insya Allah akan adakan road to, ya seperti saya sampaikan tadi, road to school.
4: Mm-hmm. Apanya,
5: road to school itu akan kita temukan beberapa sekolah. Kemudian mungkin kita bisa jalan ke kafe-kafe.
4: Kafe-kafe ya, itu juga
5: yang ada di area utara sama selatan.
4: Mm-hmm.
5: Terutama Rengel dan sekitarnya.
4: Yeah.
5: Kemudian Singgen Bangila dan mm-hmm. sekitarnya, Jatirogan deket kan, nah, kayak gitu.
4: Mm-hmm.
5: Terakhir kita ngadakan masih di kota sih.
4: Masih di kotanya ya?
5: Iya.
4: Mm-hmm. Masih di kota. Karena yang masih terjangkau banget ya di kotanya waktu ya.
5: Iya. Karena event kita besok itu kan mm-hmm. Mojokerto hadir ke sini loh.
4: Mojokerto
5: hadir. Mojokerto hadir. Sidoarjo hadir.
4: Keren, keren, keren, keren, keren.
5: Gitu.
4: Itu, baik, baik. Mungkin bisa ditambahin Mas Aziz?
6: Ya, untuk tambahan dari saya, kalau misalnya terhalang
4: itu tadi ya, tempatnya
6: tempat dan internet mm-mm. itu kalau mau benar-benar masuk di kompetitif ya mainnya di warkop.
4: Iya, tapi betul.
6: Balik lagi, jangan lupa waktu itu aja sih mas.
4: Oke, okay, nah, betul tadi ya. Tidak melupakan waktu itu tadi ya, karena porsinya waktu, itu tadi. Ya, ya. Betul, betul, betul, betul.
6: Porsinya dari warkop sama nanti bisa cari-cari tim lah di situ sama anak-anak yang main di situ.
4: Warlocknya ya. Oke, ini tidak terasa ternyata sudah sebentar lagi memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai penutup, jumpa kita di Kronika Olahraga di tanggal 8 Agustus 2026. Masing-masing satu-satu, Cak Agus dan juga Mas Aziz ini. Ini pesan atau himbauan kepada para gamers ya, yang ada di Kabupaten Tuban khususnya yang ingin serius menerjuni dunia e-sport ini. Ini seperti apa, Cak Agus dan juga Mas Aziz?
5: Buat adik-adik semua ya. Kenapa saya panggil adik-adik ya? Karena sudah bapak-bapak.
4: Pasti, betul.
5: Buat adik-adik yang ada di Kabupaten Tuban khususnya, kalau ingin menekuni dunia e-sport, benar-benar ingin jadi atlet, bisa ngikuti rangkaian acaranya ESPA Kabupaten Tuban, karena kita ada pembinaan di sana, gratis, tidak ada pungut biaya, bahkan kita biayai, gitu ya. Dan jangan lupa tetap belajar, jangan mengutamakan game sebagai, game ini sebagai apa ya, sebagai ajang olahraga saja. Ya, tapi belajar, kalau masih pelajar itu yang utama. Itu sekali lagi, kalau adik-adik mau join sebagai atlet, bisa DM di Instagramnya
4: ESPA
5: Kabupaten Tuban atau mengikuti rangkaian event-event yang diadakan ESPA.
4: Bisa dilihat juga soalnya ya.
5: Iya, itu nanti akan kita rekrut gratis para juaranya.
4: Keren, keren, keren. Silakan Mas Aziz, pesannya untuk gamers-gamers sekarang yang ada di Tuban ini.
6: Ya, kalau pesan dari saya buat para gamers di Tuban khususnya yang mau kompetitif, silakan bisa follow IG ESPA.Tuban. Kalau mau apa namanya mencari wadah lah buat turnamen offline maupun online, ya bisa di follow Instagramnya ESPA Tuban. Nah di situ kita akan memberikan event-event yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih.
4: Wow, keren banget. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Cak Agus dan juga Mas Aziz yang sudah menemani Wahyu siaran di Kronika Olahraga edisi tanggal 8 Agustus 2026. Semoga obrolan kita yang tadi kita obrolkan begitu ya, sudah dijawab juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban, bisa berdampak positif dan juga bisa diaplikasikan langsung. Sukses selalu ESPA Tuban ya. Semoga di tanggal 30 begitu ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisik, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.
3: Dengar usai sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini edisi tanggal 8 Agustus 2026 ya. Dengan berita yang sudah disampaikan dari wilayah Tuban tadi yang menutup perjumpaan kita di hari ini. Setelah ini kita akan tersambung dengan program 3. Seperti biasa di pukul 11 sampai pukul 11.30. Kita akan mendengarkan kronika, maksud kami dinamika olahraga ya, yang akan mengudara 30 menit. Dan nantinya di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini akan ditemani oleh rekan Niswa di hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit, semoga berkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, menemani Anda dalam siaran edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban siang hari ini. Tentunya kita akan nikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia dan juga sajian lagu-lagu keroncong campur sari serta dangdut ya di Tuban siang ini nanti. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, karena sudah masuk waktu duhur seperti itu untuk siang hari ini pendengar ya. Dan tetap bersama kami untuk menikmati kembali sajian komposisi lagu pop Indonesia sebelum melangkah di Sekar Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Sekarsari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Tulhasanah masih di Tuban siang ini. Anda bisa bergabung siang hari ini melalui telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 siang hari ini. Bisa telepon, bisa chat, pesan, teks, ataupun pesan suara. Dan sudah masuk dari teleponnya, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
1: Halo, Sugeng siang, Baniswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, Mbak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang. Gimana kabarnya, Mas Bujang?
1: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat kemawon.
0: Nggih.
1: Pun, Mbak Niswa, sampun dari siang nopo dereng niki?
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Alhamdulillah. Cuaca nggih cerah, Mbak. Niki nggih.
0: Cerah pol sak niki.
1: Oh iya, sami itu tinggi, cerah sangat Mbak Niswa.
0: Cerah
1: nih. Niki rati sumu Mbak Niswa.
0: Rati sumu, anginnya rat... buatan enten gih.
1: Gih rati buatan kados biasa nih.
0: Gih leres.
1: Biasa nih kan angin ini kan.
0: Semripit sepoi-sepoi
1: ngoten. Temen kok nggih ngoten Mbak Niswa.
0: Nggih sami mawon iki.
1: Oh ngoten berarti sami
0: nggih. Nggih Mas Bujang.
1: Nggih. Iya Mbak Niswa, kula nyuwun tulung mangke sesekarane nggih.
0: Mangke
1: diputerake. Jalak putih Mbak Niswa.
0: Jalak putih Iren Gea nggih.
1: Nggih sing saking Iren Gea nggih.
0: Nggih, siap.
1: Nggih sinambi atur-atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo kagem sinten.
1: Lek mut nggih sugeng siang ugi wonten Pak Didi sugeng siang ugi Kang Jarwoto. Kiwonten Mbak Mas Budi, kiwonten Mas Solikin, kiwonten Kang Tamatiarto, kiwonten Mas Sulfan, kiwonten Pak Sutrini, kiwonten Mama Yu, kiwonten Mbah Mantemandang ugi nggih sugeng siang, kiwonten Pak Setiawan, kiwonten Mas Wanto, kiwonten Kang Tamatiarto, kiwonten Mas Solikin, sampun napa dereng kula kok. Suben nggih Mas Solikin geng siang ke samudra niki mawon Mbak Niswa geng siang lan sugeng ngidang taken taken Mbak Niswa geng siang sugeng ayu igati matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih wekdal iki sesekarane
0: sami-sami
1: ngapunten kirang langkunge lan matur sembah nuwun Mbak Niswa
0: nggih
1: wekdal iki sesekarane. Nuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tegal Pelem Ora-ora. Mengawali siang hari ini ya pendengar, ada Mas Bujang yang sudah bergabung. Kita sapa yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban terlebih dahulu. Ini ada siapa? Halo, sugeng siang.
2: Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pripun kabarin Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar yang ada di sana?
2: Ya, di Montong saat cerah sekali.
0: Aduh, alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Niswa tetap nyerah dan yudi sesuai keluarga, pernah resim lipa barokah, bisa ibadah atau suci Mekah Madinah, nggih Mbak, nggih.
0: Nggih, siap. Terima kasih doanya.
2: Menari tidak motong kelatu di pinara teguh bukulo makin kalau paringin terong Mbak.
0: Masya Allah, eca niku disambel ke.
2: Terong ini gue sami aku ageng ini Mbak.
0: Ageng aku
2: sami sami botol aku sami botol aku ini Mbak ageng ini pun.
0: Aku tanggung nopo aku ane ageng niki.
2: Ageng wonten tanggung ya wonten.
0: Masya Allah, aduh sudah. Satu
2: liter wonten satu galiter wonten. Wageng ageng terus saya itu mau bawa keluar dari pinara.
0: Enggih, insya Allah.
2: Ya mungkin kita cari sudah keluarga mbak, enggih.
0: Enggih, siap.
2: cuaca ki cuma rasa mawon.
0: Pripun iki? Nyuwun sesekaran apa niki lek mut?
2: Menawi wonten niku lho laring gunung.
0: Laring gunung. Nggih.
2: Nggih. Kan wong desa senane laring gunung.
0: Kula nggih laring gunung, nggih lari sawah, nggih lari pesisir. Pripun iki?
2: Nek lari pesisir wae kata panulam terus. Nggih. Nek adal yang desa kan panen jagung, kacang, pilo, kata niku. Ya salah-salah nih, Mbak. Ya kan lebih mantap oh, Mas Anu, Mas Ujang ya.
0: Nggih, monggo.
2: Oke, siap Mas Ujang, kita selalu Mas Julupan Ardiansah, Mas Darwoto, Pak Diki waktu nonton, Bapak Selikin waktu Jawa Tengah nih, nggih.
0: Nggih, leres.
2: Mbak Ii, Kakek Panjenengan, selamat tugas. Kita saya terlalu mau ya kondurata atau termati ya Mbak. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, yang terakhir jaga kecantikan.
0: Insya Allah, terima kasih.
2: Salam merdeka, merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Akan saya kemarin ya Mbak. Assalamualaikum, guys. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Montong sampun bergabung juga Dalek Mut siang hari ini, guys. Request lagunya ada Lare Gunung, guys. Mangke dipun aturi ya. Sami-sami mirengaken Lare Gunung. Satu penelpon kembali kita sapa ada siapa? Halo, sugeng siang.
3: Halo, sugeng siang. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pripun Pak Didik kabarnya?
3: Alhamdulillah, Mbak. Niko seger kewarasan. Alhamdulillah. Pripun.
0: Alhamdulillah. Nggih, sami mawon sehat alhamdulillah.
3: Amin. Ngriki panas pol, Mbak Monteng ngriki.
0: Montong.
3: Panas pol.
0: Nek pun kadung jadi, panas niku puanas nggih, tapi nek pun kadung Jawa nggih, Jawa piyambak niku ya.
3: Cuma niki wonten angin radi ageng silir-silir, Mbak. Setengah ngantuk niki.
0: Nggih, pas cocok kali mirengke Sekar Sari siang menika.
3: Mangke puterakan caping gunung, Mbak.
0: Caping gunung nggih, siap.
3: Nah, atur salam kagem sedoyanipun ingkang tasih mitangetaken RRI wonten kepun jawan lenggahipun sugeng mitangetaken lan mitangaken ingkang ngayahi gati ingkang sugeng ngayahi gati ingkang istirahat ngayahi raya kagem panjenengan Mbak sugeng ngayahi gati ngantos porane acara mangke mugi-mugi tansah pirang-pirang surahayu sedaya kuwarasan kata rezeki
0: pun. Amin.
3: Cekap kemantan Mbak Atul Kulo Mbak. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Wabarakatuh. Merdeka. Saking Pak Didik. Ye. Sami saking kawasan Montong juga dengan Lek Mut. Merdeka. Pokoknya merdeka di bulan kemerdekaan. Kita dengarkan satu pesan ya. Ini dari Pak Setiawan. Jadi sudah masuk sebelum saya membuka seperti itu, tapi kita tetap akan dengarkan satu persatu seperti itu ya pendengarnya. Kira-kira Pak Setiawan siang hari ini request lagu apa?
4: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Uti nuwun dipun klik akan kempling nggih, saged kempling, saged keroncong, saged campur sari. Salamipun dumateng Mas Julpan, Mas Ujang, Mas Solikin, Mas Budi Sasena, Mas Purwanto Tulungagung, Pak Agung Brunggan, Mas Jarwoto, Mas Satria, Bu Jasmuni, Bu Rumia, Bu Ii, Mama USNJ, Bu Setrini, Mbak Dwi, kawan baru, lajeng Pak Didi, matur nuwun, mugi Uhti sehat walafiat, sukses selalu.
0: Nggih, siap. Mangke dipun paringi satu lagu ya, kempling ngaten nggih. Kempling nggih, campur sari napa napa sing pundi nggih niki nggih, mangke nggih dicarikan dulu seperti itu. Satu penelpon sebelum kita ikuti lagu-lagu yang sudah masuk. Halo, sugeng siang.
5: Halo, sugeng siang. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pripun, Sekar Sari?
0: Senandung keroncong dan campur sari.
5: Senandung keroncong dan campur sari.
0: Okay.
5: Jadi gimana, punya kabar Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, kabarnya juga baik.
0: Alhamdulillah.
5: Jangan lupa ini, soalnya ntar nggak ada.
0: Oh iya, nanti tidak ada. Iya, siap sudah siap.
5: Oke, okay, kabarnya tetap baik ya Mbak Niswa ya.
0: Okay, alhamdulillah.
5: Baik, oke. Okay. Aku mau request lagu ya.
0: Monggo.
5: Tapi sebelum request lagu, cuaca di sini redup ya, nggak secetar kayak biasanya.
0: Kalau di sini cuetar pol di sini.
5: Oh gitu. Ini lagi ya panas tapi nggak begitu panas gitu loh.
0: Ada anginnya sepoi-sepoi nopo pripun?
5: Nggak, maksudnya ya ya
0: berawan.
5: Berawan. Betul. Aku lagunya ya.
0: Monggo, lagunya apa?
5: Pandang-pandang adik. Enggak ya. Campur sari ya.
0: Nggih, campur sari nopo keroncong nggih. Mboten apa-apa.
5: Tapi sama sehari aja lah.
0: Nggih, monggo.
5: Nek sing pandang-pandang iku lak beda.
0: Nggih toh ya. Napa niki lagune?
5: Ya, lagunya aku pengen diputerin lagunya. Dari Mantos aja ya.
0: Mantos
5: nggih. Bengawan Sore.
0: Bengawan Sore. Nggih, siap.
5: Oke, salamnya tadi ada Pak Setiawan, selamat siang. Ada juga Besti Kurianti. Ada juga Bunda Kenti, ada Bunda Umay, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman, Mbak Ii, Mama Yu. Tak lupa juga buat Mas Pur, terus ada Pak Didi, terus ada Mbah Man, Bu Sri, ada siapa lagi ya, yang menyaksikan status aku semuanya, termasuk Lek Mudiono juga ya.
0: Oke,
5: selamat siang. Selamat bergabung di RRI RRI Tuban ya. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Untuk Mbak Niswa, iya Mas Bujang, ketinggalan Mas Bujang ya. Untuk Mbak Niswa, lo Kang Tama Tiarto juga ketinggalan. Untuk Mbak Niswa, sampai ketemu nanti ya di edisi karaoke ya.
0: Siap, Mas Zulfan.
5: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tuiri Kulon Merak Urak nggih. Sampun bergabung ada Mas Zulfan. Kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah masuk siang hari ini pendengar. Yang pertama mengawali ya ada Iren Gea dengan Jalak Putih untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galbelum Merak Urak. Nanti satu persatu akan kami hadirkan menemani aktivitas siang hari Anda di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Segar Sari Senandung, Keroncong dan Campur Sari, pendengar menemani Anda siang hari ini. Tidak terasa ya sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu komposisi lagu penutup ya dari requestan juga. Tadi sudah dihadirkan lagu-lagu yang sudah masuk dari Iren Gea dengan Jalak Putih, kemudian ada Lare Gunung dengan oleh Niken Salindri, kemudian Caping Gunungnya Walcina. Yang baru saja turun ada Rondo Kempling untuk Pastiawan ya, ada dari Nurhana, dan penutupnya ada Bengawan Sore dari Mantos, spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Twiri Kulon siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah request lagu Campur Sarinya di siang hari ini di Sekar Sari. Tentunya kita akan berjumpa kembali di program selanjutnya, masih menemani Anda siang hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung di Sekar Sari edisi selanjutnya. Tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban.

Dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Upaya memperkuat identitas batik Bojonegoro terus dilakukan. Dekranasda Kabupaten Bojonegoro menggandeng Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta untuk menyusun kajian komprehensif mengenai filosofi setiap motif batik, sekaligus memperkuat identitas visual, narasi budaya, dan kapasitas para perajin agar mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.

0: Mitra Setia Molowo Pati, batik Bojonegoro terus diperkuat sebagai identitas budaya daerah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Bojonegoro memulai langkah kolaborasi dengan Institut Seni Indonesia Surakarta untuk menyusun kajian komprehensif mengenai batik Bojonegoro. Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menyampaikan bahwa kerjasama ini menjadi upaya bersama dalam memperkuat identitas batik Bojonegoro melalui penyusunan filosofi di setiap motif, penguatan identitas visual hingga pengembangan narasi yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, kolaborasi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas para pengrajin agar semakin inovatif dan mampu menghasilkan karya yang berdaya saing tanpa meninggalkan akar tradisi.
1: Ini baru langkah awal untuk bisa kita membuat penyusunan kajian yang secara akademis itu meliputi batik Bojonegoro, kemudian penguatan identitas visual sampai ke penyusunan filosofi di masing-masing motif batik yang ada. Tentu harapan kami sangat besar, terutama untuk peningkatan kapasitas pengrajin batik yang ada di Bojonegoro ini. Mudah-mudahan mereka bisa memperoleh pelatihan, kemudian pendampingan, bisa saja proses kurasi untuk desain atau yang lainnya yang itu terkait dengan para pengrajin batik ini. Kalau kami di Bojonegoro ada sekitar 40 pengrajin.
0: Sementara itu, Rektor ISI Surakarta menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kajian akademik menjadi langkah penting agar batik Bojonegoro memiliki landasan filosofi dan dokumentasi yang kuat, sehingga mampu menjadi identitas budaya yang semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2: Ini Bojonegoro punya kearifan lokal yang nanti bisa diterjemahkan dengan bentuk visual di model batiknya atau model kesenian yang lain, sehingga identitas itu tidak hanya melekat secara visual, tapi juga meletak dalam budaya keseharian di masyarakat sana.
0: Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda, dan dunia akademik, diharapkan batik Bojonegoro tidak hanya lestari sebagai warisan budaya, tetapi juga terus berkembang menjadi produk unggulan yang memiliki nilai seni, sejarah, dan ekonomi bagi masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
3: Mendengar informasi dari Lia Yunita menjadi informasi tunggal di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling gedang-gedang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, spesial hari Sabtu kita karaokean bersama sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di teleponnya 0356-883456 atau lewat WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Boleh request lagu dangdut, boleh juga request untuk karaoke di siang hari ini. Temanya tetap dangdutan ya kita siang hari ini. Dan kita nikmati dulu satu komposisi lagu dari Hesti Damara. Ada basah-basah untuk lagu selanjutnya ya, sebelum kita buka requestan di Seruling Gedang Berdedang bersama RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban yang hari ini sudah dibuka untuk yang ingin request dan gabungan ya. Sudah ada telepon masuk juga, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Mm-mm.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang Mas Ujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah masih baik, makin semangat soalnya mau karaokean tentunya ya siang hari ini.
2: Alhamdulillah. Ini cuacanya sudah cerah Mbak Niswa di sini, maksudnya anginnya bertambah nih volumenya.
1: Alhamdulillah, ya. Ini sudah mulai sejuk ya suasananya ya.
2: Daun-daun ini melambai-lambai seolah-olah menyambut itu Mbak, gendang.
1: Iya betul sekali. Kayaknya mau ikutan goyang juga ini tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohonnya ini ya.
2: Iya Mbak Niswa, benar ini. Daun-daun pisang ini kok melambai-lambai.
1: Aduh.
2: Oh iya Mbak Niswa, ini karaoke ya.
1: Iya.
2: Tapi saya request lagu Mbak Niswa.
1: Lagu
2: ya.
1: Aja, oke boleh. Mau lagu apa?
2: Lagu ini tampaknya cocok Mbak Niswa. Ini lagu ini biasanya ini kan orang yang nggak pernah ketemu atau jarang ketemu. Mm-mm. Biasanya ini yang cocok. Obati Rinduku Mbak Niswa.
1: Obati Rinduku ya, boleh.
2: Yang dari siapa ya? Cantika.
1: Cantika Davinka. Oke, siap.
2: Oh iya, lagu ini kadang merasa tersentuh ya perasaan saya dengan lagu ini. Mungkin kalau diresapi bisa jadi berkaca-kaca atau berkaca-kaca itu apa ya bahasa berbesmili. Mungkin kalau dihayati lagu ini bikin berbesmili Mbak. Biasanya orang yang menghayati dengan lagu ini dengan berkaca-kaca atau berbesmili bisa dipastikan ini hatinya mungkin lemah lembut Mbak. Bisa dipastikan gitu.
1: Atau lagi rindu ya sama seseorang
2: mungkin,
1: ya.
2: Iya mungkin gitu. Oh iya Mbak Niswa, ini sambil salam-salam Mbak ya.
1: Mangga.
2: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Kemudian ada juga Lekmut, ada juga Mbak Didi ya, selamat siang juga. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada Mas Yulvan, Mbak Sutrini, ada juga Kang Tamatiarto, ada juga Pak Setiawan, Mbak Mantemandang, Mama Yu, dan semuanya saja Mbak Nisa.
1: Okay,
2: ya.
1: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan untuk yang berkaraoke ya, selamat berkaraoke. Selamat mengucapkan waduh jadi ngebleng. Selamat karaoke dan selamat menyuarakan emasnya ya.
1: Oke, siap.
2: Dan untuk Aniswa selamat siang, selamat bertugas. Demikian dulu Mbak, terima kasih atas waktu dan lagunya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Oke.
2: Demikian dulu Mbak Niswa, terima kasih atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelo Merak-Ora ya, ada Mas Buceng, nanti dihadirkan lagunya Obati Rinduku. Penelpon selanjutnya ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Halo, Seruling Gendang. RRI Tuban. Mbak Niswa.
1: Dalam. Gimana
3: kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik. Mas Budi gimana kabarnya?
3: Kabarku baik Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
3: Iya Mbak Niswa, aku mau makan sebuah lagu karaoke.
1: Apa ini lagunya?
3: judulnya dari itu Mbak, penyanyinya dari Mighty Jet tuh. Imam Syarifin kalau enggak Mighty Jet.
1: Judulnya
3: Tajamnya Cinta, Mbak.
1: Tajamnya Cinta.
3: Iya, yang ori.
1: Oke, siap. Tajamnya Cinta yang dari Mighty Jet.
3: Iya.
1: Mau salam-salam dulu atau kita
3: ya, langsung nyanyi aja.
1: Oke, siap Mas Budi. Ada Mas Budi siang hari ini pendengar ingin menghadirkan ya. Kita ikuti bersama Tajamnya Cinta dari Mighty Jet yang dibawakan siang hari ini oleh Mas Budi yang ada di kawasan Tuban Kota. Tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: Terima kasih Mbak Niswa.
1: Oke, Mas Udi.
0: Salamnya buat Kang Bujang tadi ya. Makasih salamnya Kang Jarwoto, Mama Yu. Terus Kang Jar, siapa tuh? Kang Sulitin, Mbak.
1: Iya.
0: Kalau enggak salamin dan Ciri Rujai Babel, Talas Kembili, Narati Salami, Berbes Mili, Mbak.
1: Aduh, ya Allah.
0: Ya. Soalnya yang pulang dewe, Mbak.
1: Okay.
0: Ya. Ya, terus semuanya. Oh, ada dulurku semua remedi, Mbak. Kang Joko Morsodo. Biasanya buat II, silakan masuk. Salami tetap sayang. Mbak Niswa, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Mbak Niswa, ada Niswa?
1: Dalam.
0: Assalamualaikum, Mbak Niswa.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tuban Ketai ada Mas Budi. Ini langsung disambut loh ya. Disambut siapa kita sapa dulu ya sambutannya. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan disambutkan ya langsung.
2: Iya, saya sambut mesra. Apa kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, baik. Gimana kabarnya?
2: Aku juga baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Aku tak nyanyi Jeki Mbak.
1: Jeki. Aduh.
2: Dari Rita.
1: Dari Bunda Rita ya. Oke, siap di.
2: Salam ya dulu. Tadi Kang Bujang. Nyanyi apa orek, rek ra gelem nyanyi dulu. Sekali-kali nyanyi Kang Bujang, suaranya yang merdu kok.
1: Saya jadi
2: penasaran. Pena-pena ini karaokinan wae kok.
1: Jadi penasaran.
2: Tanggu hiburan. Tadi ada Mas Budi ya. Kang Solikin, Kang Slamet Yarto, Kang Jarwoto, terus siapa lagi ya Pak Aditi,
1: Pak siapa?
2: Setiawan. Selamat siang, okay. Mama.
1: Halo.
2: Semua nasi aja Mbak?
1: Oke, siap. Lagunya juga sudah siap, ini bayi ya.
2: Iya, nanti aku Nek Raisa ya dibantu.
1: Insya Allah. Tahu nggak sih lagunya aku ya? Aku belum tahu juga ini. Kita nikmati bersama pendengar. Ada Jeki dari Bunda Rita Sugiyarto. Ya, hari ini akan dibawakan Mbak Ii di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

Ocak ki. Ocak ki. Çek ki. Uğramayayım mı?

0: pas manggung.
1: Aduh.
0: Serampangi Mama Ayu tenan.
1: Sambil berdendang ya.
0: Lucu salamin untuk semua saja ya Mbak.
1: Oke siap baik.
0: Biasanya buat tadi. Salamnya sayang selalu. Semoga Mbak Niswa sehat selalu. Banyak rezekinya. Makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ii ya di kawasan Merak Ura yang sudah bergabung ya. Langsung kita live. Tadi Mas Budi, kemudian di sosial Mbak Ii. Kali ini ada siapa yang dari telepon? Kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bareng RR itu, Pak.
1: Oke.
2: Gimana kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik. Bagaimana kabarnya yang di sana?
2: Ya, alhamdulillah ya seger juara, kita merdeka.
1: Oke. Ini selama Agustus merdeka semuanya ya.
2: Iya. Ini emang gendero bergitar itu aja kok. Kelengan zaman saya cilik emang kayak.
1: Aduh.
2: Kalau dulu kan masih mengapalkan lagu-lagu Pancasila Indonesia Raya gitu.
1: Kalau sekarang
2: kan balapan sondorek Mbak Niswa.
1: Mengapalkan lagu dangdut kalau sekarang.
2: Iya, kalau sekarang iya. Kalau zaman dulu kan lagu-lagu perjuangan hafal semua.
1: Iya, betul sekali.
2: Iya.
1: Gimana Mas? Mau nyanyi lagu apa siang hari ini?
2: Lagu ini apa ya enak ya?
1: Enak semua. Enak.
2: Tak boleh lagu sing apik.
1: Oke, siap. Lagu dangdut itu enak semua soalnya. Jadi bingung kalau ditanya.
2: Iya. Iya, lagu sing lawas Sania le Sania.
1: Sania boleh.
2: Iya. Tak timbang bingung-bingung. Sania.
1: Sonia ya, Sonia dari Abim Ngesti ya?
2: Iya, Nek, kalau ada yang koplo Mbak Niko.
1: Oke, mau yang koplo boleh, dicarikan
2: Nek,
1: yang koplo. Nek koplo
2: ini kalem-kalem dia kan? Kalau yang original tuh versi musiknya original. Jadi kok kayak Mbak Ii mau kecepatan musiknya.
1: Coba dulu ya lagunya ya.
2: Iya.
1: Ini enggak? Coba di tengah.
2: Oh iya.
1: Ini ya.
2: Iya.
1: Yang koplo ini sudah dicarikan. Kita nikmati kembali ya pendengar satu sajian dari Abim Ngesti. Ada Sonia yang kali ini akan dibawakan oleh Mas Solikin yang ada di kawasan Kragan Rembang, Jawa Tengah. Kita nikmati bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Oke, terima kasih untuk mandi semuanya. Terima kasih waktu ini. Salame untuk semuanya saja yang barusan turun, Kang Budi Bayi juga, Kang Tamat Yarto yang lagi inceng-inceng, ya selamat. Siang menjelang sore untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Mbak Andi semuanya terima kasih, sukses selalu, lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rembang sudah bergabung, kita sapa kembali. Ini ada yang bergabung di WhatsAppnya RRI Tuban ya. Kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo. Berdendang dari RRI Pro 1 Tuban.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Niswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu.
2: Punya kabar?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mama Yu?
2: Juga baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak,
1: gimana?
2: Jeki tadi loh, Mbak.
1: Gimana?
2: Mau tak telung Satpol PP tak kiraan ngobrak wis medun.
1: Baik tadi gitu ya. Ini nanti aku dipentong sama Mama Yu ini nanti gitu toh ya.
2: Iya. Antum sandal ben kena baduke lho, Mbak.
1: Aduh, kayaknya kecepatan nada-nadanya ini tadi musiknya ya. Aduh.
2: Tadi lagu ya sing wis hafal ngono lho, Mbak. Iya kan cuma hiburan. Ya terhibur emang, lucu.
1: Jadi goyangnya sambil ketawa ya.
2: Aku perih, Mbak.
1: Lagunya perih ya siang hari ini.
2: Perih cari dari hedoncore gitu, Mbak.
1: Iya, coba deh.
2: Hedoncore.
1: Hedoncore. Di mana ya?
2: Ya, salamnya. Buat Musolikin tadi ya. Okay. Mbak Ii ya. Mas Budi ngerese ca lagu nih. Sampai nangis tenan kaya ya. Mas Tamat Yarto, Pak Setiawan. Kang Jarwoto, Mas Bujang. Okay. Ini kalau-kalau nado nyanyi kayak ngono.
1: Mas Bujang Pak besok Didi. Minggu depan mungkin ya mau bernyanyi. Ini sudah banyak yang request Mas Bujang menyanyi ini ya soalnya ya.
2: Suara aku rada serak, Mbak.
1: Gak apa-apa rada serak, tapi biasanya serak-serak bahasa itu ada khasnya gitu lah.
2: Iya, kalau serak-serak bahasa, serak-serak badak.
1: Enggak sampai sini ini, enggak kecium sampai sini.
2: Bau nanti.
1: Lagunya sudah siap Mama Yu, langsung dinaikkan ya.
2: Oke.
1: Ya, pendengar ya. Kali ini bersama Mama Yu akan membawakan sebuah komposisi lagu dari Elvi Sukaisi. Ada Perih, tetap di Seruling Gendang, Pro 1 RRI Tuban.

0: Oke, Mbak Nisa. Terima kasih waktunya.
1: Siap,
0: Buat Mbak
1: kembali
0: Nisa sehat
1: kasih.
0: selalu kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Yu, ya, yang ada di kawasan Merak Ora ya. Sudah bergabung kembali ya di WhatsApp ini. Ada siapa kita sapa dulu? Halo, Serling Gendang.
2: Berdin.
1: Halo.
2: Tuban.
1: Aduh, patah-patah tadi ya berarti ya ini ya.
2: Iya, putus-putus, Bay.
1: Halo.
2: Orangnya putus-putus, Bay.
1: Oh, ini agak putus-putus. Ini bisa terhubung kembali seperti itu ya, Mas Amatirto.
2: Iya, suaranya hilang.
1: Oke, kita coba kiri untuk nanti bisa terhubung kembali ya bersama kami di Seruling Gedang siang hari ini. Masih menemani Anda di karaoke bersama Pro 1 RRI Tuban. Pendengar untuk nanti bisa bergabung ya. Request lagu dangdut ataupun menyanyikan lagu dangdut. Requestan Anda siang hari ini spesial di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sambil menunggu gabungan dari pendengar dimanapun saat ini berada ya, saya akan hadirkan satu lagu yang sudah masuk. Ada Cantika Davinka dengan Obati Rindiku untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem, Merak Ora.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Di siang hari ini masih ada waktu ya pendengar, kurang lebih 15 menit sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Di sapa telepon dari pendengar, ada siapa ini? Halo, Seruling Gedang.
2: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Iya, ini lancar iya. Ini.
2: Iya, Bani Iswa.
1: Jadi sepertinya si sinyalnya ya, Mas Tama Tirta ya.
2: Iya, yang WhatsApp ya, tapi ini pakai seluler.
1: Oke.
2: Okay. Ya enak pakai seluler, Mbak. Wangel WhatsAppnya.
1: Tidak apa-apa, yang terpenting hari ini sudah kembali tergabung seperti itu. Tadi saya kok tidak menghubungi kembali, ada kendalakah seperti itu? Oh, ternyata pindah ke seluler. Oke, okay, siap.
2: Masak banget nggak ke seluler nih.
1: Okay, ternyata bisa juga. Ini mau dihadirkan lagu apa siang hari ini untuk karaoke tentunya?
2: Enggak, tak berdaya aku, tapi anak lirunya bambu banget. Soalnya
1: tak berdaya, oke, okay, siap.
2: Iya, jarang tangguh.
1: Tak berdaya, dari Maggie Z ya?
2: Iya, terserah Mbak Niswa, kopo ya gak apa-apa.
1: Oke, siap. Coba yang ini sepertinya ya. Dicek dulu. Sebentar. Oke, ini aja. Langsung kita naikkan temu salam dulu, Mas.
2: Langsung
1: aja. Oke, iya. Siang hari ini kita akan nikmati kembali satu sajian komposisi lagu dari Maggie Z. Ada Tak Berdaya spesial bersama Mas Tama Tirta yang ada di kawasan Banjar Tuban. Tetap di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: terima kasih Mbak Nisa.
1: Oke.
0: Ya, tanya satu Mbak Nisa.
1: Bukan jenengan toh yang batuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang batuk siapa kira-kira? Ini tadi tidak dijawab siapa yang batuk kita ya pendengar ya. Iya, minum-minum dulu yang batuk ya. Yang tadi bersama Mas Amatiarto seperti itu ya. Sudah dinaikkan lagunya Ada Tak Berdaya dari Meggy Z ya. Untuk siang hari ini masih bisa gabungan satu penelpon lagi ya pendengar ya. Ada pesan juga dari Pak Setiawan ini ya, Mbak Dendang Seruling Gendang, Mbak Dendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diklikkan hanya untukmu by Ida Laila. Buat Mas Satria, Mbak Dwi, ayo ditunggu masuknya lagi ya. Salam buat semuanya. Semoga sehat. Untuk Niso sehat selalu. Merdeka. Merdeka, Pesiawan ya, nanti dihadirkan. Hanya untukmu bayi Ida Laila. Dicarikan dulu sama Niso untuk siang hari ini ya. Masih di Seruling Gendang, ini sudah mulai tidak terik ya. Atau sudah bukan redup ya, masih cerah. Tapi mulai muncul awan-awan dan juga sudah menjelang sore hari. Jadi lumayan, teriknya lumayan berkurang untuk siang hari ini pendengar. Satu penelpon sudah masuk dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Penutup banget ya ini mazal.
2: Penutup banget karena tadi kelupaan ya.
1: Aduh.
2: Padahal yang punya imut kok dilupakan gitu ya Toyo. Ya,
1: kok agak gimana gitu ya.
2: Mbak Nisma tetap sehat ya.
1: Alhamdulillah Mas Zulfan sehat.
2: Ya alhamdulillah.
1: Ini semangat ya.
2: Sebagai lagu penutup yuk kita duet ya.
1: Iya nanti lagu penutupnya ada lagi nanti ya.
2: Cinta dari seberang.
1: Cinta dari seberang, oke.
2: Duet sama yang punya imut ya.
1: Aduh. Bismillah gitu ya. Bismillah dulu aja.
2: Aku juga masih belajar kok Mbak.
1: Nah aku tapi tadi asal, gitu aja. Saya baru pertama kali mendengar di studio ini gitu ya. Kita nikmati dulu. Ini yang versinya tadi ada sebentar.
2: Adela.
1: Adalah. Nah ini coba.
2: Iya.
1: Oke. Langsung ketemu ini.
2: Oke.
1: Langsung naik apa salam dulu ini?
2: Langsung naik aja. Soalnya kan waktunya udah memburu terus ya.
1: Mepet banget sih ini iya. Langsung aja siang hari ini ya. Sebagai lagu karaoke penutup ini pendengar ya. Ada Cinta dari Seberang. Koplo versinya adalah ada Mas Zulfan siang hari ini akan ditemani juga sama Nisa di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat siang menjelang sore untuk semua fan Pro 1 RRI Tuban.

0: asik.
1: Goyang dulu.
0: Kembali bergoyang. Untuk yang di RRI Digital semua, selamat siang menjelang sore.

0: Zulman.
1: Baru kali ini ya kita duet lagu yang baru ya.
0: Iya betul.
1: Ya, apalagi penutup juga ya lagunya.
0: Masih kesana dan kesini dan kemana-mana kita ya.
1: Belum, jauh dari jangkauan.
0: Masih susah signal ini di sini nih ya.
1: Yang penting pokoknya dibikin happy aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa.
0: Gimana,
1: terima kasih ya? Waktunya ya.
0: Dengan senang hati.
1: Besok-besok kita coba lagi di lain kesempatan. Saya semoga tadi yang sudah masuk menjadikan hiburan tersendiri untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Zulfan sebagai penutup ya untuk karaoke siang hari ini. Dan lagu penutupnya juga dari requestan pendengar, ada dari Ida Laila, Hanya Untukmu, spesial untuk Pak Setiawan. Terima kasih yang sudah bergabung di Seruling Gendang Karaoke siang hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak program-program bersama Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan nanti kita akan melangkah di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban sore ini ya. Komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah di Tuban sore ini bersama program 1 RRI Surabaya ya, untuk menyimak ragam informasi dari wilayah Jawa Timur. Bersama di Info Prima, informasi dari Korwil News 10 Jawa Timur, pendengar sore hari nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar, usai Info Prima nanti Anda akan ditemani oleh rekan Hasna hingga nanti malam menjelang pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, karena spesial di hari Sabtu nanti juga akan ada pagelaran wayang semalam suntuk. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti di daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Wisata menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota Jati Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini yang kita sangat mengharapkan, semoga ini bisa terrealisasi dan Sidoarjo menjadi pusat pariwisatanya Jawa Timur, itu yang kita sangat ingin.
2: Menurutnya penguatan promosi menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan melalui bimbingan teknis promosi dan branding. Peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi wisata di Sidoarjo untuk mendorong potensi wisata lokal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan teknik komputer dan jaringan SMK Canda Birawa Pari ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka KPN Diri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini, begitu itu harus bareng semua. Ya begitu, disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
4: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Canda Birawa Pari Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon Paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pelarian pria berinisial IA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
7: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Maka yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual ya. Dan dijual seharga sekitar 5 juta.
6: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah.

0: berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
1: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV. Itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV, yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
0: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kabupaten Tuban mengungkap penyebab temuan kasus HIV di Tuban mayoritas disebabkan dari hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
3: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari, mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM, Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe, untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
4: Itu yang nomor satu, karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
5: Pelanggan pekerja.
4: Jadi orang aninya ya, langganan WTS itu loh. Yang kedua itu dari laki seks laki.
3: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, sejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
7: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunur masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
8: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPBG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
7: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui rumah potong hewan Kota Malang kepada para jagal sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
2: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi

0: agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
2: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
1: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
3: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
4: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
3: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
5: Di mana saya mempunyai kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
3: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
7: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heckman. Alif Syahviar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Syahviar menilai John Heckman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
6: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Tapi kalau memang John Hartman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan. Belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya, kita mendukung Sintayong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Sintayong.
7: Alif Safiar juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Safiar khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar internasional, Paraling di Asyuraki Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
8: International Paragliding Akurasi Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
9: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita, karena ada dari Malaysia ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
8: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI. Dari terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
11: Dipindah ke sini.
12: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GP Angsor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya, Akli Syamsal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GP Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
13: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
12: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
14: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maspati. Maspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting daerah yang apa ya menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono apa Mojonegoro Timur jadi Brangwetan ya memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Mahuspati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
12: Sparoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akhlis Syamsyal Komar.
15: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Mahuspati bisa semakin sadar, tergugah. Antara Lawu dan Wilis itu kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti apa ya, Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar yang sekiranya Magetan, Madiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
12: Secara historis, menurut Akhlis, Mahuspati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Mahuspati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
14: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
12: Berbagai pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Mahuspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
10: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini hingga Tuban malam ini ditemani oleh Hasna, siaran edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Mengawali perjalanan Tuban sore ini pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, kami akan jeda azan maghrib, namun sebelum itu kami hadirkan renungan agama Islam untuk Anda dengan tema Jadilah Penentram Dalam Keluarga. Selamat mengikuti pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kehidupan ini ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu dari jenismu sesama manusia pasangan hidup, istri atau suami, agar kamu tinggal bersamanya dengan tenang. Litaskunu ilaiha. Inilah yang kemudian diambil menjadi kata sakinah. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Maka sakinah itu, ketenangan dalam keluarga itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah penopang dari sakinah itu, masing-masing anggota keluarga harus hadir menjadi penentram bagi anggota keluarga yang lainnya. Ibaratnya, suami ada masalah di luar, maka pulang dia ke rumah, istri siap menentramkannya. Ini sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Gua Hira, beliau gemetar ketakutan karena didatangi makhluk yang merangkulnya, menyuruhnya membaca Iqra, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada rasa khawatir, ketakutan. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, kata Nabi. Maka ibunda Khadijah menyelimutinya, ibunda Khadijah menenangkannya. Engkau orang baik, wahai suamiku, tak mungkin ada yang buruk terjadi kepadamu. Ini ketenangan yang diberikan. Istri ada masalah di luar, pulang suami menentramkannya, menenangkannya. Anak-anak ada masalah di luar, pulang tentram karena orang tua menentramkannya, mengikhtiarkan sakinah. Orang tua ada masalah di luar, pulang anak bisa menentramkan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua. Maka sakinah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan dengan cara masing-masing anggota keluarga berusaha menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan bagi keluarga yang lain. Maka konsepnya dalam Islam itu seharusnya ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada ketenangan. Jangan sampai kita terbalik. Apa itu? Justru ada yang mengatakan kalau di rumah malah paling tidak tenang, paling sumber masalah. Istri mengatakan, saya kalau di rumah paling tidak tenang karena mendapat marah, mendapat omelan. Ini terbalik. Baru ketika dia keluar belanja ke mall, dia dapatkan ketenangan. Ini salah konsepnya. Suami pun begitu. Ketika dia di rumah, dia mengatakan, saya paling tidak tenang kalau di rumah karena dituntut, diadili seolah-olah oleh istrinya. Baru kalau dia keluar, dia mendapatkan ketenangan. Seolah-olah di rumah sumber masalah. Kalau mau tenang, dia dapatkan sakinah di luar. Tidak demikian dalam Islam. Anak-anak pun juga jangan sampai begitu. Kalau pulang seolah-olah mencekam karena orang tuanya akan memarahinya, justru dia dapatkan ketenangan di luar. Na'udzubillah, jangan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, apapun masalah di luar, pulang ke rumah harus ada ketenangan, harus ada sakinah. Maka bagi istri, apapun masalahmu di luar, wahai suamiku, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, wahai istriku, apapun masalahmu, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, anak-anakku, engkau pulang akan dapat ketenangan dari orang tuamu. Inilah
ikhtiar sakinah dalam keluarga kita. Kita tenang, kita memberikan ketenangan. Kalaupun ada yang perlu dinasehati, diluruskan. Diluruskan dengan yang baik, dengan cara yang menyenangkan. Sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah, yang penuh dengan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

ini pendengar menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di siaran edisi hari ini. Dan menemani aktivitas Anda, program Sore Ceria jelang malam hari ini. Semoga sore Anda selalu menyenangkan dan selalu ceria tentunya. Karena adalah malam minggu, bagi Anda yang malam minggunya sedang berkegiatan di rumah atau berkegiatan di luar rumah, juga semangat aktivitas di hari Sabtu malam minggu. Hingga tuban malam ini, Hasna menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Sabtu ini, pendengar. Lagu-lagu Pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Pendengar, kami update informasi dari Tuban untuk Anda. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pituban terus memperkuat komitmennya dalam mencetak sumber daya warga binaan yang produktif. Langkah nyata ini dilakukan melalui perluasan jangkauan kerjasama bersama dunia usaha lokal, berupa pembuatan jenang siwalan dan juga belajar membatik. Fokus utama dari langkah tersebut adalah meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi para warga binaan agar memiliki keahlian nyata sebelum kembali ke tengah masyarakat. Komitmen ini resmi dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan dua mitra strategis lokal, yakni Batik Surya 26 dan Bisoku Tradisional Produk. Kepala Lapas Tuban menyampaikan bahwa kolaborasi bersama pelaku usaha lokal merupakan bentuk komitmen nyata terhadap dinamika kebutuhan dunia kerja saat ini. Bahkan mereka juga dapat berusaha dan tidak hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang ada di luar saja. Melalui kemitraan bersama Batik Surya 26, para warga binaan akan mendapatkan pelatihan intensif di bidang kerajinan batik. Program ini dirancang agar mereka mampu menghasilkan karya seni bernilai jual tinggi. Sementara itu, kolaborasi dengan Bisoku Tradisional Produk diarahkan pada sektor kuliner khas daerah melalui pengelolaan jenang siwalan. Melalui program ini, warga binaan dilatih memahami seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari pengolahan bahan hingga teknik pengemasan produk pangan tradisional yang siap dipasarkan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17 lebih, maksud kami 18 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar, selamat menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Kami update informasi pelayaran untuk Anda yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku malam hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 19.00 WIB. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Pada malam hari ini, cuaca di perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya diperkirakan berkisar antara 78 hingga 83%. Untuk kondisi anginnya diperkirakan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 21 knot. Sedangkan untuk perakiran tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada pada kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik para pendengar setia semuanya, berikut ini disampaikan saran keselamatan terhadap kondisi cuaca yang bisa berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Yang pertama untuk perahu nelayan, supaya lebih berhati-hati apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian yang kedua untuk kapal tongkang, agar lebih waspada apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Baik, demikian informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nanti Asna kembali usai Warta Berita di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore jelang malam pendengar dan selamat menikmati kebersamaan di malam minggu.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3

0: tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
1: Iya.
0: Nah, ini ada yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu, ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya

0: itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan. Artinya
0: berbagai upaya itu akan dilakukan,
1: okay,
0: agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu,
1: yeah,
0: dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat,
1: yeah,
0: termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
4: dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri GIM nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini, mendengar setelah tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama malam hari ini, yang akan menemani aktivitas Anda, Mimbar Agama Konghucu, dengan judul Menjaga dan Merawat Hati. Selamat mengikuti pendengar.
1: Mimbar Agama.

0: Radio RRI Surabaya yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Jiao Seng Yeni Sujiono dari Matakin Provinsi Jawa Timur dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Terlebih dahulu, terimalah salam peneguh iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Jian, Sian Cai. Pada hari ini, renungan yang akan saya bawakan bertema menjaga dan merawat hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Dien, bimbingan Nabi Agung Gongzi, dan berkah para seniman, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti siraman rohani pada hari ini. Bukalah mata hati kami untuk dapat menerima dan memahami ajaran-Mu melalui sabda Nabi Agung Gongzi yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami, sehingga berkah sentosa senantiasa meliputi kehidupan kami. Huang Yi Sang Ti Wei Jian Yu Te Xian Cai. Para taujin dan pendengar setia Radio RRI yang berbahagia, renungan pada hari ini bertema menjaga dan merawat hati. Manusia diciptakan oleh Dien Tuhan Yang Maha Esa adalah sama, tidak memandang apa jenis kelaminnya, apa status sosialnya. Semua diberi benih yang sama sebagai modal utama atau modal pertama. Benih yang diberikan adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Benih-benih itu ada di dalam diri kita sejak kita lahir. Perkembangan dari benih-benih itu tergantung dari usaha kita sendiri. Bila kita mau mengembangkannya, dia akan berbuah. Sebaliknya, bila kita membiarkannya, dia akan layu dan bahkan akan mati. Diibaratkan kita menanam, kita pasti akan membeli bibit yang terbaik dan mengharapkan buah yang banyak. Jika kita ingin hasil yang baik, kita akan rajin merawatnya tiap hari untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi bila kita tidak rajin menyiram dan memberi pupuk, buah yang diharapkan juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi benih kebajikan yang telah diberikan oleh Dien akan tumbuh atau tidak itu tergantung dari usaha kita sendiri. Kita mau benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang, atau kita akan membiarkannya kosong dan mati. Seperti yang tertulis pada kitab ajaran besar bab utama ayat yang keempat, yang berbunyi, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Saya ulangi ya. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Para pendengar yang terkasih, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata, memang sudah dasarnya tidak baik, ya tidak baik, bawaan sejak lahir. Ataukah kita pernah melihat anak seorang penjahat, tetapi tidak mengikuti jejak orang tuanya? Benih-benih yang tumbuh dengan baik dapat kita lihat dalam keseharian kita dan tercermin dalam sikap, perbuatan, dan pola pikir seseorang. Jika benih itu tumbuh dan berkembang dengan baik, maka yang kita lihat adalah pribadi-pribadi yang penuh cinta, hangat, dan menyenangkan. Sebaliknya, benih yang tidak tumbuh atau mati akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu merugikan orang lain. Bagaimana menjaga agar benih yang diberikan oleh Dien dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Hanya dengan cara membina diri. Itulah yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar benih-benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang. Apakah kita juga membutuhkan pupuk dan air untuk menumbuhkan benih-benih itu? Seperti halnya tanaman. Ya, pupuk dan air yang kita gunakan adalah firman Dien yang dapat kita dengar melalui sabda-sabda Nabi Kungzu yang akan menuntun hidup kita dengan sering membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan. Maka jiwa kita akan terisi, tidak menjadi kosong. Dan bila kita melakukan kesalahan, dengan sendirinya suara hati kita akan mengingatkan dan kita akan segera kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, jiwa yang tidak pernah diberi pupuk akan tumbuh menjadi orang yang keras kepala, susah diatur, dan mempunyai pribadi yang tidak menyenangkan. Hati nuraninya akan tertutup. Benih-benih yang telah tumbuh dengan baik itu akan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didengar, akan diimani, terwujud dalam perilaku yang baik. Karena manusia itu harus hidup berdampingan dengan orang lain. Maka sikap untuk tetap menjaga hati itu sangat penting sekali. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tapi bila kita dengan cepat memperbaikinya, kesalahan itu merupakan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Pada situasi pandemi dan banyaknya bencana yang terjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan yang sulit, baik di bidang ekonomi maupun sosial, segala gerak-gerik kita sangat terbatas. Disinilah hati kita akan diuji. Apakah kita masih di batas tengah? Banyaknya pengangguran, usaha yang menurun drastis, masih adakah benih cinta kasih di dalam diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih terpuruk? Di dalam kitab Ajaran Besar bab 10 ayat ke-20 berbunyi, seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Kembali saya ulangi. Seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk berbagi. Bila kita dalam keadaan mampu, maka kita harus memberi sedekah dari sebagian harta kita untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Harta merupakan berkah yang diberikan oleh Jin kepada kita. Dan sepatutnya kita mensyukuri apa yang sudah kita terima dengan cara berbagi. Harta tidak harus berupa uang atau kekayaan. Dien memberikan kita tubuh yang sehat, punya akal pikiran, bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan donasi. Memang, kita tidak dapat membantu banyak. Tetapi dengan membantu mengumpulkan donasi-donasi itu juga merupakan tindakan mulia. Jadi perbuatan baik bisa kita lakukan. Tidak perlu menunggu kita kaya dahulu. Atau kita sudah makmur. Pada intinya, kita di samping cerdas hati, kita juga harus cerdas pikiran. Terkadang kita melihat ada orang yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan dengan memupuk harta yang bukan menjadi haknya. Misalnya, melakukan tindakan korupsi karena melihat adanya peluang dan kesempatan. Suara hati nurani dikalahkan oleh nafsu duniawi. Tidak berpikir akan akibatnya. Yang ada hanya penyesalan di kemudian hari. Disinilah ujian bagi kita. Bila Dien memberikan kesempatan atau peluang yang baik, apakah hati kita tetap teguh, tetap di batas tengah? Seperti yang tertulis dalam kitab Sabda Suci Jilid 6 ayat ke-19 yang berbunyi, Nabi bersabda, hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Saya ulangi. Hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Segala perbuatan yang tidak benar, yang keluar dari jalan suci, cepat atau lambat, pasti akan diketahui oleh orang lain. Meski sepandai-pandainya, kita merahasiakannya. Jadi, betapa pentingnya kita merawat benih-benih suci di dalam diri kita, agar hidup kita senantiasa di dalam jalan yang benar. Meskipun kita hidup pada lingkungan yang kurang baik, ataupun dari latar belakang keluarga yang kurang baik. Tapi bila hati kita teguh, terpelihara, maka benih-benih suci itu juga akan tumbuh dengan baik.
1: Bila hidup kita sudah di jalan yang benar, janganlah takut hidup kita menjadi susah atau terlantar. Semoga Dien dan Nabi Gongzi senantiasa membimbing kita semua agar selalu dapat menjaga hati kita, agar berkah Dien senantiasa meliputi kita semua. Siantai.
0: Marilah kita syukuri renungan yang sudah kita dengar. Kita akan masuk di dalam doa. Kehadirat Dien Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongzi dan berkah para seni, dipermuliakanlah. Kami syukuri apa yang sudah kami terima dan kami pelajari pada hari ini. Semoga dapat menuntun kami untuk selalu dapat menjaga hati kami, untuk selalu berperi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, dan bertindak dapat dipercaya di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga berkah Dien senantiasa meliputi kami dan orang-orang di sekitar kami. Doa permohonan kami, semoga Dien, Nabi, dan para seni merahmati kita semua. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu Te. Xian Zai. Demikian penyampaian materi pada mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wei Te Tong Tian. Xian Zai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Tuban malam ini menemani aktivitas Anda. Kalau tadi kita sudah hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama dari Agama Konghucu yang menemani aktivitas Anda. Dan juga malam hari ini ada program Ngobras yang akan menemani Anda sampai jam 9 malam tepatnya. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu untuk Anda program mini drama dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Selamat mengikuti.

0: rokok dan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nggih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
2: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama. Anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga. Anak nomor telu.
0: Terus, gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8. Ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, judu, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini, kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini, kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi, pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir. Apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban malam ini, pendengar program Ngobras, menemani aktivitas Anda malam hari ini sampai jam 9 malam aja. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia dan lagu mancanegara ya. Lagu-lagu terbaru yang menemani aktivitas Anda malam hari ini, sembari berbagi cerita keseruan di malam minggu. Kira-kira malam minggunya di mana? Di rumah aja atau kerja? Atau menjadi supporter pertandingan bulu tangkis di Gor Tuban ya? Ramai banget para OPD dan juga ya para pimpinan yang ada di Kabupaten Tuban di tingkat kecamatan. Banyak sekali yang bertanding, para perusahaan juga. Kemudian hari ini yang bertanding kira-kira siapa? Saya juga belum update ya. Tapi yang jelas ramai sekali melihat updatean dari sobat-sobat online, karena memang euforia kegiatan memperingati hari kemerdekaan ini banyak sekali kegiatan gitu ya. Sekaligus juga malam hari ini ada karnival di Kecamatan Glodok ya. Glodok itu ada di Tambak Boyo, tepatnya di Tuban ujung barat ya. Bagaimana tempat Anda pendengar malam hari ini? Apakah dingin sedingin saat berada di studio ini? Sangat-sangat dingin sekali ya cuacanya rasanya. Karena mungkin karena malam hari gitu ya. Karena memang malam hari ini tidak hanya di dalam, di luar pun juga dingin. Kalau dalam studio memang ada yang pendinginnya. Tapi kalau di luar, pendingin alami pun juga dinginnya luar biasa. Sehingga bagi Anda yang berpergian atau perjalanan terus membawa perlengkapan supaya ya tidak kedinginan ya ketika di jalan ya pendengar. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Edisi malam minggu ditemani dengan berbagai lagu mancanegara malam hari ini. Bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, atau juga Anda yang sedang menikmati bersamaan bersama dengan orang-orang terkasih barangkali ya. Karena memang di malam minggu identik dengan ya ngedate, kemudian ngobrol, atau bertemu dengan orang-orang tersayang atau sahabatnya, kerabatnya di malam minggu ini. Namun bagi Anda yang di rumah saja juga tetap semangat sekaligus selamat beristirahat bagi yang sudah mau beristirahat, karena daripada tidak kemana-mana ya, mending istirahat aja di rumah. Di Pro 1 RRI Tuban sampai jam 9.30 jelang nanti program budaya kami hadir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program budaya bersama Perempat RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda pendengar di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat mengikuti program budaya di malam hari ini.

Antono sekarang nangoneng-oneng jantur nagari pundi kinarya bebukaning cariyos dalu mangki namung anjantur nagari Mondoro

lah to menika negari kang kinarya wah eko adi dosa purwo wah wadah eko sami jadi linuwih dosa 10 purwo kawitan minder mubeng sosro sewu bawono jagat sabto wilangan pitu boten kirang titah ngayuh percopodo ingkang sinangga pratiwi kaungkulan akasa kapit samudro katakan samyuan dono raras nanging ngupaya satus boten antuk kalih jangkep sewu boten angsal sedoso milo patut menggah mondoroko kinaryo purwakaning kondo ngukir pasir roh genawi ukir gunung pasir wedi roh rawa benawi ngawan dasar iku negara di depi pelayaran mangku bandaran ngiri

dawa pucapane punjung luhur kawibawani. Jembar lalatane padhang obori jero tancepping ngantos kaloka saking pat monco nagoro. Yen mondoroko satunggale kita ingkang ketinggal gemah ripah toto tentrem marem ayem tur inggih toto kertora harjo kang winangka tandha bukti yen negara kang rejo among tani ingkang sami ana rakisma nemukul pangolahe tetanen marsudi agenging pawedal bumi dipupuk dirabuk pamrih kanthi asih.

luwen nekeni kang kalunyon ngobori kang kepentengan badhe bingah para kawula kang susah pramila kathah para kawula ingkang sami ajrih kathah para kawula ingkang sami asih boten namung lebete negari senadyan tojogo rancah negari sabrang kata ingkang sami asa abon glondong areng-areng ya glondonge ya arenge kangge panungkul boten lantaran kagebak bandawala perang namung kayoyot saking gedhene kautaman

kawulaan Jogja ngantos ical sipate manungsa yayah sanghyang tunggal nganglang jagat kinayapan para widodara widodari hapsara hapsari kinering lawan para mban para ceci para inya budaya srimpi tari-tari kinarya pakurmatan dene ingkang wonten ngandhapi sitinggil menika ingkang putra Raden Narasuma muda remaja blalak-blalak pasuryaning lenggasila maring kaljaga Temanglung asta nyapuran pangustaka kaya konjem ing pratiwiyen kadulu kados ngares padha dene ingkang wonten ngarsa dalem Sang Prabu Mandrapati menika pangembaning negara Mandrapati rekyana patih tuhuyata gagah prukusogung ageng birawa bangkit ngolah kredane yudo sesengolah kasutapan marsudi ngereng toto kromo karem ngolah pengadilan remen meranoto kasusilan lenggasilo maringkel jonggo Temanglung asto nyapuran tengus toko kaya konjem ing pratiwi yen kadulu kados ngares podo ngerantos dawuh saking ingkang Gusti Sang Prabu Mandrapati.

Asisaning Bathara, ya jagat ya dewa ya Bathara. Jeng sinuwun abdi dalem boten badhe matur dura dhateng arsa dalem ingkang sinuwun. Niti pirsa kawontenaning kraton Mandaraka ngriki. Bangunan pipit rampit jejel ariel-riel sambung emper tumpang taritis. Papan biar ketinggal rupa saking katai wewangunan jeng sinur. Bo pilih wonten tamu saking pat monco negari. Boten badhe kuciwa kraton Mandaraka koko prabu syukur bagi bejodi. Yen bener atur poro kang semono pun kakang dadi ratu ora diwodo. Ratu liya gedene dipaido ratu ning Jawata. Sandika dawuh dalem Gusti pap ananing pasiniwakan kaya apa? Apa ana darunaning pasiniwakan? Apa ana mantri bupati sing ora sebo ana jroning pertemuan? Tuh ya to. Koko Prabu yen netepaken bab pertemuan ing wedal mangke sumadaya sami sarjuk sarukun sayek saeka praya sumadaya sami sowan wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun. Busana ketingal abyor pindha puspita ingkang anjrah ing taman luka mesthenipun menika dadosaken bingahing panggalih nanging kok lajeng dumawai kosok wangsul. Apa kang maanani dadi tumiba kosok balen? Adi mongko mesthine ndadekno bungah lantaran panjenengan dalem ingkang kula titi pirsa pinujon meneng kadi dening selo wening kadya dene tirta. Tigang jam tan kersa ngandika menapa jeng sinuwun ingkang dadosaken rubi daning panggalih panjenengan dalem ketingal panglong ing pepolatan nun sandika dawuh

nyebut anggon para matur tuhyata. Pancen ana sing dadekno rasa kurang kepenak jroning panggalih. Ya mung panjenenganing sun jumeneng iki wis watara sepuh. Umpamane godhong gedhang arsa ngalaras, upamane srengenge arsa surup. Pun kakang bakal jumenengno keponakanmu Sinarasoma ning Walawali ora kersa jumeneng ratu. Netepno ature kepingin anggegolo kawruh gula wentah ilmu. Jagat wasisaning Bathara. Jeng sinuwun lalajeng sinten malih ingkang badhe kajumenengaken. Mestine ya Narasoma putra mbarep. Amarga adine sin Dewi Madrim ya durung kersa palakrama. Walawali ditari durung gelem palakrama tuyata. Oh. Dereng ngantos rampung.

Anggih menika to warnane tamu minjil saking negari Cempala Manik Regiono Patih Dwi Manggasasra Satya kang gagah prakoso gunggeng birawa Gotek kok simbar jajanya Pakulitan dembogo Prayekti kementling Dacok-dacok aning Ora tedas boso landep-landep Sekekir sisaning grendo Bedil mengsil Joro mengsem tumbak Guyurana Sawan dateng arsos Sang Prabu Mandrapati Silo tumpang Sikil ngeter-ngeter kaya buntuting ula tapak angin noleh ngiwa ngidu noleh nengen ngidu sega segu wahing ananda kenjen pirang trap susilo tumraping yang sablang.

mengko dhisik aku durung tambuh durung weruh menyang jeneng Maniro mijil saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu. Kasinggihan dawuh dalem Gusti yen panjenengan dalem kirang cetha dhateng abdi dalem nadyan to abdi dalem inggih kirang cetha menika nagari menapa leres menika negari Mandaraka panjenengan dalem ingkang jejuluk Prabu Mandrapati. Ora kleru anggonmu matur iki kraton Mandaraka aku Prabu Mandrapati. Iki syukur-syukur menahi ngaten mboten ayo klenta-klentu anggen kula sowan nun. Apa kleru anggonku paring dawuh? Kok sliramu guyu latah-latah? Oh mboten klentu dawuh dalem Gusti. Anggen kula gojeng latah-latah lantaran sampun watawis tri ari punjul sewengi niki. Madosi kraton Mandaraka mila saring kebangkih bingai tanpa pepindan nun aturaken sungkeming pangabekti nun yo tak tompo sliramu mijil saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu. Abdi dalem mijil saking Tempala Manik dotaning Gusti kula Prabu Kala Yaksa abdi dalem Dwi Pangga Sasra nun. Wah niki bledheking kraton Tempala Manik mboten wonten tiyang kedhot kekot-kekot kados abdi dalem pun Dwi Pangga Sasra nun. Iya aku ora takon bab anggonmu duwe kekuatan duwe kelungitan sliramu sowan menyang ing Mandaraka ana perlu apa? Wah ngaturaken nawala patra nun sejajal aturna tak tampanane pepatra saka bendaramu Prabu. Monggo pepatra siga katrami kelawan sang Prabu Mandrapati.

Anggo Sosro Aryo Sawatara tak wacane pepatra saka bendaramu Prabu. Monggo monggo monggo. Monggo nun monggo monggo. Oh iya. Pepatra katlusur driji manis ana ketingal nglego tetijaning nawala. Denwaos kelawan Sang Prabu Mandrapati Purwamadya Wasana sampun boten wonten ingkang kecicir sarembug. Wasing nawala Prabu Kalayaksa ngresakaken kusumaning ayuni Dewi Madrim. Pramila pepatra sigra katingkem wonten ing ngandhape dampar kencana. Dwi Pangga Sosro wonten dawuh menapa nun? Layang napa menya? Nawala menapa nya? Iki layang nglamar bendaramu, nglamar putraku kusumaning ayuni Dewi Madrim. Dipun tampi napa tampik? Tampi kantenane, tampik kantenane. Luka sarwa kantenani menawi dipun tampi kantenane anggen kula wangsul matur dhateng bendoro kula yen penglamar dipun tampi. Yen boten dipun tampi wah sampun ngantos nun. Sampun ngantos dipun tampi. Yen menika mangke dipun tampi negari ngriki kula badhe tebang tebu. Boto rubuh sarah mayit kupala labar usus segoro getih. Sampun ngaten dipun tampi. Wong palakrama iku nari sing lakoni. Ni Dewi Madrim iki tak tari wola-wali ora gelem nglakoni palakrama. Isih seneng prawan, isih seneng langgan. Lah lanjek kados pundi? Ing wektu dina samengko rantin ana perseban jaba. Aku tak nari putraku sini Dewi Madrim. Mengko putusane tak putus ana njabane perseban. Nuwun pamit. Abdi dalam ngrantos wonten Jawi nggih, Nun. Yonten ana njaba.

Duhuyoto, siliramu wis ora tak paringi dawuh maneh-maneh. Ing wektu dina samengko, ni Dewi Madrim ora gelem palakrama, siliramu kudu ngerti dhewe. Duta saka Cempala Manik balekna krana becik ning yen ora gelem dikrudha peksa budi dikembari ngamuk disembadan. Nuwun sandika dawuh dalem jeng sinuwun, nuwun pamit sojun tambahi pangestu amrih widadaning lampah. Yo aja nganti katalumpen adi Tuhyata bubarno kang padha marak sebo pun kakang bakal mlebu kedaton kedatuloyo. Sang Prabu Mandrapati jengkar saking kedaton kedatuloyo mlebet dateng singgasana miring perenggaliane Sang Prabu.

pati aku orang ngarani gede cilik sundul sosok mapak mapon bubar sokok pertemuan balik nopatih di panggo sosro di krut dopek soyen orang gelem balik sandiko sandiko

0: Matur sembah nuwun. Pepiling yen pepiling nak iki surat sing tumiba ana pangkon ya akeh temen nduk.
1: Ya diwaca siji mbaka siji ya.
0: Tak wacane ya nduk. Selamat malam Pak Dalang Suwadi Desa Grobogan Mojowarno pentas wonten RRI Surabaya. Kula nyuwun gending utawi lagu-lagu kula kirimaken masyarakat Papang Tengo. Tapang Tengo Kudu lan rombongan Tapang Tengo. Wong kena ae kena watene kok. Tapang Tengah Kudu rombongan Ponco Asmoro Laras ke Kuparjo Kudu Dalang Aji lan warung anyar ana Ndawar warunge jenengno Putri Rahayu. Rungokno ke kirimaku siji kangen bojo, loro nyidam wayuh saka aku mari topo ana Tapang Tengah Kudu Jombang. Wah oleh nulis sablas iki apa nangel patanane niki wau nyuwun kangen bojo. Terus niki surat saking Mbak Ima. Pak D, kula nyuwun gending ojo cidro bengawan sore kagem Mbah Tuki sekian Mbah sekalian Mbah Jiman, Mbah Bun, Mas Sueb sekalian Budewati. Mas Sugeng Budewati niki enten Gang Malang. Sugeng Dalu adik kula Suwati Sugeng mirengaken. Monggo Bu rumiyin mungkin diwaca malih liyane. Monggo niki wau napa kangen bojo napa aja cidro. Kangen bojo monggo.

Wah, matur sembah nuwun. Iki ana layang maneh, Nduk. Kagem Bapak Dalang saking Maja Agung. Oh, teko Maja Agung. Nyuwun surat saking kula Asma Samiaji saking Segodo Bantang Tarik Sidoarjo pimpinan Kerawitan Trisno Laras saking Molang Agung Mojo Agung Jombang. Oh iki anu Nduk pimpinane Trisno Laras dalange Mas Sutrisno saka Molang Agung. Iki nderek rawuh rene Nduk nyengkuyung awake dhewe. Mas Sutrisno, Pak Sutrisno, ki dalang Sutrisno saka Molang Agung. Tanggapane laris bote cilik ngono Nduk. Priayine cilik tapi tanggapane kok akeh eram. Ayo syukur alhamdulillah cek cukup sandang pangane. Amin ya rabbal alamin. Bapak dalang kula nyuwun gending-gending loro bronto kembang rawe. Kula tujuaken dateng tiang dusun kula grup Cak Tubi kalih Mbah Podo. Cekap semanten saking kula pajak kendang sami ajim matur sembah nuwun Bapak Dalang gending menika kedah dilayani ingkang nyuwanten Ibu Siti. Oh nyuwun Mbak Siti Nduk. Iya anjene suarane penak wonge ayu jawi terus pas pesindenipun Ki Teguh Sutrisno. Ini pesindene Mas Teguh Sutrisno. Cekap semanten saking kula tertanda sami aji Segodo Bancang Tarik Sidoarjo NB nambah nyuwun malih kula Mbah Wadi saking Winong Mojo Agung Gending Kembang Rawe. Oh monggo niki dilayani niki sawangane oleh njaluk kok nyesek niki. Monggo Bu, napa sing loro bronto napa kembang rawe? Loro bronto. Monggo Bu Siti, niki nyuwun Bu Siti. Mang wis Bu Siti saiki wis Bu Siti malih. Monggo Bu. Loro bronto.

Matur sembah nuwun Jambu Alas ingkang sampun dipun layani. Kula nyuwun berkah dateng anak kula Bu Nuryati dipun dawani ular kambang lagu wajib ingkang nyemek-nyemek niki kula kintunaken dateng Bapak kula Sariyosung Sucipto ing Grobogan. Mugi pinaringan wilujeng slamet sugeng dalu kalih Bapak Mujid, Bapak Ciprakuna sugeng dalu, sugeng mirengaken. Monggo Bu. Ingga uler kambang.

0: senadyan to kula mboten semerap tiyangipun kendhangipun sanget sae matur sewu nuwun nek nyuwun sangu dipun nantos benjing injing
1: terus to
0: nduk kendange
2: ya aja kuwatir sangune ana kene ngenteni buyar yung
0: iya kagem Bapak nyuwun matur sewu nuwun nggih nyuwun pangapunten nduk ayo liwat pinggir bengawan kene nduk sawangane kok wis nyesek wektune nduk

0: sini ke kang mlebet dateng kedaton kedatulon.
1: Otak
0: engkang medal dateng Persib dan Jogbu poro tamto melumajar kapang-kapangan mukul bende sekar dimoknong si bita dan pukul nganti kaya petah-petau kerintinge kendali bengengeng turunggu jebrosi selak geladaki krepo surak ngedasih keplok nganti kaya budoy paunenunene mondoroko botenate manggu gondo gandane sendo gandane sendo apa dorebet olahin ana kawula ngupaya bandara.

kali terbodong saling tunjang oleh wong cilik kaya antak tinebah antak wawang tinebah gantar oleh wong cilik kaya walang ditebahi wateng ono teko pating pecekan pating semburat pindo selo blakiti selo matu blakiti semut kaya semut muntap mudal saka selo selane matu gelitir barisane wong cilik ora ngotapno wong cilik kang mangunyang sinteneng kang medal dateng persep dan jopo tuwi panggo sosro ngerantos ing persep dan jopo

mengko-mengko dhisik kok dudu Ratu Mandaraka sing metu menyang ing yabaning Perseban. Iki pepading praja. Ya aku patih tuhu yata. Sliramu anggonmu nglamar menyang ing Mandaraka. Iki ora ditampa kelawan Gusti Ratuku. Amarga putrane durung gelem nglakoni palakrama. Wah. Sugih kendel bondowani wong Mandaraka. Jenengmu sapa jenengmu? Jenengmu dhisik ngaku Blaka. Mumpung durung tumekenging pati, mesti tak mateni gak enggak. Ya aku tuh ya to. Duwi panggo Sasra kon gelem bali menyang Cempala Manik ora ya bali nang Cempala Manik. Aku gelem bali nangis katon prunggul jagaku manti basamu mati ing

0: บ้านก็นายแล
1: ้ววงถิวสุปสุกนองมันนังไงกิว่าลาบทันมันนังยะนอมบอนนวงกาลาเฮเรนีวงกาลานี่กุ้งเป็นบนมนุษย์มาวนว่าลุงกิดลุงกิดกิวงมอนดรอกว่าวมูลละว่าวมูลTanah Pulau Jawa ni gue buatkan kena damel sembarangan, buatkan koyak tanah Sabrang. Wong Sabrang ni gue hahe hahe mati ni cik sore lo kan lo. Beda kali wong wong tanah Pulau Jawa menang tapi menep lo kan lo. Amen amen rungok noman Mas Surono ni gue napa ni anu dah menang tapi menep lo kan lo. Buatkan koyak dewe ni hahe hahe lo kata ni gue. Nyimak nyimak oh. Dwi panggo sosro ketandak ketanting kebuang kebanting dawah wonten Siti Buntolo Siti lemah Buntolo beleduk campur ampak-ampak keringet rodos campur beleduk ngantos belu-belu tanri naos lawan Dwi panggo sosro bromantio makutu bang ngawi ngawengis kumetet pandomi netro kumetir pandomi ngatri jojo bang wingo wingo abang deluang tayani wah ngerapakan sekai montro ngedalakan colo ingkang mandine petungu pesangang racun yen didek no kaya tejo pelengkung no kaya klowong obat apit no kaya kilat di daru tatip sanaliko Dwi Panggo Sosro mandeng kelawan tuhu yoto kanton sak tanteng jali keroro kerodo kodong aling.

0: Kuy Panggo Sosro.
1: No,
0: kabrun sirai. Sirai kerebun. Yen nganti sigar. Ojo diculuk. Dwi Panggo. Milih cengok. Milih geger. Ojo kelaro anggonmu ngantem. Otot sing merengkel, merengkel ojo kok antem. Potong dadamu. Ah, teman.

Mengkudisi Raden, sliramu mlebu ana ing pagelanggangan iki kapernah opo kelawan ratu ing Mandaraka. Aku kapernah putraning Kanjeng Rama Prabu Mandrapati Dwi Panggasasra matura kelawan Gusti Ratumu yen adini Dewi Madrim durung gelem palakrama. Mbok menawa taun mburi utawa taun-tauning maneh mengko diripih supaya gelem dikrama kelawan bendaramu. Wah. Aku nampa dawuh wanter kelawan Gusti Ratuku yen kinen boyong lawani Dewi Madrim dina mengku. Oleh tak boyong dina mengku ora ya tak boyong dina saiki. Yen kaya ngono niatmu ngrudha peksa. Budiya tak kembali ngamuk tak sembadani yen ngono. Triwala ya tak tandingi. Jenengmu sapa jenengmu? Aku Raden Narasoma. Nek pancen kono ora gelem minggat saka ing wewengkon Mandaraka. Ha. Sido tak ruwet nyawamu. Tapaki culo bedah dadamu.

Changaño keponter ponter kopeng ilang.

mati aku. Tangane mung sak merang-merang, drijine sagantal-gantalane suruh tinawi. Tiba sirah kaya sigar-sigar rasane. Iya.

0: Goso sromoso mindu gawe. Ayo maju, maju. Yo wong menang bandane sumber. Wong kalah tan sinumbaran. Aku percaya yen prajurit iku ora bakal mati dibanting lan ditempiling. Iki bakal tak tapake pusaka.
1: Yo. Nek pancen sliramu ngeculno gaman tak tampanane sepiro mandine gaman.
0: Yo.
1: Rapalen dongamu. Kedotan timbulan cokro raup. Tampanono jemparing tendih saka mondoroko. Yen kadoan undurono. Yen kededen sarapen yen kenisor dodoono. Yen keduren lunjak nah ketradang jemparing tendih mondoroko jeblong dadamun.

Ayo. Sureki utamane kakung. Sureki cilik utama temen kakung iku jenenge wong lanang medal ing rono permet dan dwi panggososro. Narasoma ngoculaken prajanira tansih sip. Ngoculaken balangaken praja gaman tansih sip ora luput pambalangi tanpa conto tali purno watoro krendo nimbang bawa kelawan sembogo dwi panggo sosro ngelampai perang yudhani ngedoaken sengkalami ono iku dak ono iku wanci wos mongso kolo wanci wayah mongso mangan kolo bilai wanci beduk sinandung maut jayaning Narasoma apese dwi panggo sosro jemparing den saut tuna jungkat penyaute jemparing natap dodo leres boten tumomo saking bantering pusaka ngantos dwi panggo sosro kontal dawah negari tempo manik.

setan ono tacot ajane wong kang lagi otopom atne tindak mundi gusti nilaraken kamulyane negari Mandara konon melaku sak paran-paran ki aku bakal golek tambahing kawruh golek tambahing ilmu yen aku dadi ratu ana Mandaraka wektu dina iki aku durung bisa ki mergo rumangsa kawruhku isih kurang bab watak-watak ing muda isih tak gawa ratu iku ora oleh nepsu ora gampang nesu lah iku aku durung iso momong karo kanapson iku durung bisa ke lah mulo aku bakal ninggalno kamulyane negara Mandaraka saperlu aku golek tambahing kawruh supaya gampang ngeker hardane nafsu ateng pundi nun kawruh iku sak nggon-nggon sak paran-paran dadi golek pendito sing luweh mandi mandi sabdane pendito kang utomo enin oeng kang utomo iya kek mergo pendito iku ora mung mung siji tatae ono pendito gentong umos ono pendito moro santun merak kesangsang iku yono jariati bromo jali lah ayo golek pendito sing utama murih aku kuat ngeker hardani nafsu ayo Raden Narasoma menyat saking negari Mandaraka arsa ngupaya sekataing ilmu sekataing kawruh supados yen to nyata-nyata jumeneng wonten ing Mandaraka sampun ngantos muci wani dereng ngantos jengkar saking palenggan ingkang tawang-tawang tangis nidhe madim sedo nderekaken ingkang

kaya tambak merang tinempuh banjir bandang dadal jual larut mirut bersih wonten ing negari Mandaraka. Kinarya sulaming kondo anjantur hanjejeraken ing pertapan Gebang Koro Wangunan. Satunggale pandhita rak raseksa ingkang sinebo kelawan putra putri panjenenganing satunggaling pandhita ingkang sampun ngungkuraken sekataing kanapson pribadinipun.

0: haneng nggih.
1: To menika kang kinarya sulaming akondo.
0: Dwi kendhek tegese jejer kang kaping kalih. Hanjejeraken ing pertapan gebang koro wangunan. Satunggaling dempok senadyan to namung saingkuping payung. Panggenan ingkang dipun dunungi toto tentrem kerto rajo tebih Pancabaya. Para cantri ulu guntungin dungin dung.
1: Makaryo sowang sowang.
0: Anandur pari polowijo. Wi gembili saken di kendi. Klopo genjah anggedabiah. Gedang sobo sadepo depo. Andadosaken kemakmuran ing gebang koro wangunan. Dasar padunungan ing ereng-ereng gunung ing lebeting gua adem ayem sumribit samironomrih sinten to ingkang mengku ing gebang koro wangunan wonten pandito rasekso ingkang peparap begawan Gundawijaya ya begawan Resa Putra Bagaspati senadyan tara seksoneng hambek utama anglampai sabar tawekal lilo narimo dino-dino anggoning mertopo duning kari totopo ngadep ngetan setahun ngadep ngulon setahun mandeng sengenge sedino topo nawa dino-dino milo kaya-kaya ruh lepesangkan paraning dumadi ruh ngelakon kang durung kawedhar ing wedal menika kasebo ingkang putra rat kusumaning ayu endang Setyowati ya Gundawati mustikaning pertapan gebang koro wangunan ayu rupane blalak-blalak pasalirane tregal-tregel melarak sempalembeane ngrungih grananing ngembang bakung rambute tumumpang kundak kang raju mas payudara mungal pindo gento kaenges gento cengkir gading kaenges napas payudarane kaya cengkir gading kang liningkap tapasi pinggang nawang kemit sawan wonten ngarsaning bopo arso ngaturaken anggening supeno duk rikala wengi menapa menggah kersaning pasupenan badhe kasuwunaken pirsa dhateng ingkang rama begawan Gundawijaya.

0: Ongkolo Ludro Maspati Rojo Dewaku Mengkudisi Ngger Setyowati Sajrone Setino Rong Dino Jangkepi Pendak Pasar Sliramu Ko Ora Gelem Mengsem Guyu Ora Katon Bunga Opo ono sing kurang mungguing busono opo dedaharan ger Setyowati Maturo kang secolenggono gajah sinoreng pati Tanglung ne janggane pun bopo tak tingling ne kernane bopo Subaltan kenane nendrong ger Setyowati Maturong ger ojo nganggureku lan berkewuna Nuwun kasinggihan dawuh dalem Romo Saderengipun rumentah dawuh dalem Kanjeng Romo sampun kacadong tangan kekalih Kawulinggo daning murdaya kapetak pucake remo-remo sayuta kula mijil saking Ratna Kumala. Kumala remo sayuta lugu teng kolang kaling anggetian daginge dados jimatipun ingkang putra pun Setyowati Rama. Bekti kula konjuk.
1: Ya tak tompo dadi bungai panggalih. Anges tuning bopo tampa nono yona iyo.
0: Engge kurawalan anggen kula nampi kapundi tato jimat romo damu dalem.
1: Kajabaning soko iku kok menang meneng plerak plerak. Ono opo ngger Setyowati. Si jajal maturo. Maturo menyang pun bopo. Supaya traweco pun bobo ngir mbok menawa iso mbabati kang rengket ngobori kang peteng Gundowati
0: mun kasinggihan dawuh Rama sajane menapa sababipun kula boten purun bingah boten purun gujing lantaran menggalihaken anggen kula nyupena Rama
1: mikirno bab pasupenan bab impen ngipi apa senak ngipi apa ngger Setyowati
0: kasinggihan Rama kula niki lho kok nyupena dipun cokot sawer kula niki lho dicokot ula

Mas anak gungger, samestine mengkono sing goleki iku wong lanang. Ora kok wanita goleki pria ngono ora, ngger iki lak jeneng kuwali lung. Setyawati dira, mboten Rama pun ngantos dipun ranti. Kedangon Rama, kedangon sampean padosi Narasoma Rama sampean goleki. Menawi kula mboten dikrama Narasoma luwung kula mboten palakrama selamine ages Sang Rama. Begawan Gandawijaya ningali ingkang putra Setyawati Brebes meles. Loh ingkang medal saking Solo.

kelawan Bondo Wijoyo. Nek nganti aku ana goleki Nono Sumo. Kaya apa lakoning putraku Endang Setiawati? Sanalika sang begawan Bondo Wijoyo arsa jengkar saking pertapan gebang karo wangunan sedya ngupaya Raden Narasoma.

tak polah bopo peperada. Karyo ono pertapan kebanggo koro wangunan tak golek ane onon di padunung ane Raden Narasoma yang geryo. Sampun dangu-dangu ngeromo, sampun dangu-dangu. Nanti ketemu Raden Narasoma Setyawati.

sang begawan Gundawijaya. Ya Reksa Putra nglongsong welut angayam alas. Ambuh ambuh Kang Sineji. Amrih enggal kepanggih kelawan Raden Narasoma. Amrat tumraping sang Gundawijaya nuruti kersaning ingkang putra pun Setyawati. Sanalika sang begawan Gundawijaya nelungsung mulut angayam wana tambuh tambuh Kang Sinejo.

Kantarios wonten ing Sang Gundawijaya anggene ngupaya Raden Narasoma. Nyasak alas metu alas jebol alas Sang Gundawijaya. Siniget Sang Gundawijaya anjejeraken ing tampis ireng. Yai Badranaya dina-dina anggene muji raharjaning tampis ireng. Supados rejo kelurahan Klampis Ireng.

nenggih to menika kelurahan Klampis Ireng. Ya kelurahan Karang Kletak. Senadyan to namung arupi kelurahan, engriku ketinggal sobur makmur loh jinawi. Apa kang tinandur tukul senadyan top pager namung angrupakaken deling ting tiro tinoto rapi lawan poro kawula dasih weturi ingkang rontok nut pinggir margi dados pengayomaning ingkang selagi lumaksana senadyan to sampun yuswa sepuh kilurah Semar ning tesih kapilih dados lurahing Karang Kletak. Para kawula sami njunjung drajating kilurah Semar nopo ingkang dados pangandikaning Kiai Semar sedaya nut wuri andayani ala rupane luhur budine kondeng manginggil manggelenge nur petak utawi nuroso astono dingajeng nodoaken sesembahan mung sawiji Allah kang sinembah asto ngregeming king regem rasa luhur ngagem peso nyanepakaken sabdane mandi sabdane ampuh sabuk kenceng-kenceng tumindake wiru kampul limong luhur kenasmo Allah.

Nalika semanten ayang-ayanganing Semar. Semar mandhap saking kayangan boten wonten rawang. Ayang-ayangane disabda dados manungsa. Dados sang yang mayang nggih Bagong. Lan besut ya sang yang ketinjo. Nalika semanten ketinjane Semar dicai Bagong dikepresno mboten sakit disabdo dados menungso diarani sang yang katinjo makaten pangandika ingkang dereng kawijil.

0: Gong, anakku sing bagus kaya bolos.
1: Wah, bolos kok ganteng ya man.
0: Dastu mau batuk banyak.

0: kidalang wonten keplicuke nggih pangapunten amargi kula nggih tasih belajar
1: mboten
0: hidup-hidup kula niki bonek kula niki bondo nekat ta
1: to matur
0: sepanjang tabuhane ora ngerti salah sijine iso ngidung wis alhamdulillah
1: nggih.
0: Niki kantun setunggal kersane wungon sedaya ingkang wonten dalem.
1: Nggih.
0: Nggih, sambel kami kemangi kalajengaken. Lah sumangga.
1: Mangga, dados.

0: dumateng para pengrawit madruging panggon ingkang tanpa umpami sampun purun ngeladosi kula. Kula kinten ngoten mawon kidalang nggih pangapunten Bu Sinden jenengan nggih karakti kula singkur titik-titik. Nggih Lamongan kidalang akeh tambake.
1: Amin.
0: Sopo sing seneng wayang Jawa Timuran tak dongakno akeh rejeki ini.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Bandi. Anggene sesumbang arupi jula-juli kali sambel kemangi. Niki wonten nawala saking Bapak Slamet Mbah Wadi kula nyuwun gending utawi jineman. Wah niki nyuwun jineman caping gunung. Waduh. Caping gunung dibawani. Niki kula aturaken dhateng keluarga ing Enden Rejo Slamet kalih teng Sukonilo khususipun Bapak Adnan Sukonilo sugeng dalu sugeng mirengaken tertanda oret-oret Pak Slamet nyuwun caping gunung dipun bawani. Monggo Bu dipun bawani caping gunung.
2: Ayo
1: Bu. Tutuk nduk Cak Bandi Bu. Nggih perawan.

0: Parikan. Parikan. Cengko anyar, jenengane cilik kok wadi. Cilik tapi dawa lho. Dawa cilik rezekine tapi mlintung lho ya. Iya. Jenengane ngono apa? Monggo, parikane.
1: Ngerajang Jepang.
0: Oh, parikan lawas.

mamulo lah ojo mopan mapan anak menek ae. Monggo setunggale niki Mbak Bu Nuryati, Bu Sareh. Bapak Ibu Heru. Monggo Bu.

Matur sembah nuwun. Uru iki awake dhewe dikersakno karo ndaramu Pandhu Dewanata, ya Pandhu Dewayana. Dikongkon makili sowan menyang Mandaraka buwuh le. Mandaraka duwe gawe mantu Raden Narasoma. Mantu Ndara Narasoma, buwuh pira men? Ayo wong ratu padha ratu le, iki mang amplope gak kena dibuka. Amplope gak oleh dibuka. Ayo le, iki kok wis disusul rupane. Kalo nusul, lo, ya nusul. Oh, mripate berbesmi lile ngantean le.

ngenggalaken lumampah Raden Narasoma. Wong wayang dalu mangke nganggen ana tembung Durasembada. Dura goroh Sembada pantes. Goroh wong wayang tapi dadi lan pantes. Wong wayang yen boten ngangge tembung goroh. Piro jagat ting wayang. Lambung kiwa. Lambung tengen iku jagate wong wayang. Adoh kangge perak, cedak kangge tebih, gedebak gedebuk ana dhuwur gedebuk. Ning dadilan pantesi, lantaran ciptaning para wali, para nabi. Sinrawung pujangga Jawi. Raden Narasoma ngenggalaken lumampah amrih gantangi laku gelising kondo onjotan papaken begawan Resa Putra.

Pati Rojo Dewaku, mengkudisi Raden, aku kok gurung tambuh durung weruh, micil soko ngendilan sopo kang dati aranmu Raden. Koti derek nowong iku uwong opo bulus yu. Man kon diarani bulus man. Uru ya wis aran-arane gunulin. Taharani wong nuntun sapi karu kebu konimang. Kon dilokno kaya kebu li mergo. Mah wis. Wong awake dhewe merangas ngono lho man. Kok seneng nyatat wong lak ngono ya. Aku wong iku lak ngono iku alih. Aja sak kepenakmu anggonmu ngomong. Aja mung waton ngomong. Nadyan ala tanpa rupa iki menungso pengawak dewa. Iki pono kawan jimat. Ratu Ngastina Prabu Raja Wiku Abiyasa. Iki pono kawane Raja Wiku Abiyasa. Iki mang dikongkon Prabu Anom Pandu buwuh menyang ing negara Mandaraka. Ing rehne Mandaraka ora ana kemanten, ora ana duwe gawe dadi tak ajak bali. Kok ngerti yen Mandaraka ora ana wong duwe gawe. Mergo kemanteni aku. Aku moh dadi kemanten. Lah sliramu sapa sliramu? Aku Pendhita Gebang Korowangunan Begawan Gundawijaya. Ya reksa putra Bagaspati ya. Resa putra Gundawijaya ya Bagaspati ya. Sliramu, aku putra Mandaraka Raden Narasoma. Sapa? Narasoma, wah mantuku Narasoma.

mantu Narasoma tatemono kelawan putraku Gundawati ya Setyawati ya Narasoma manuto kepenak tak temokno menyang putraku si Setyawati ya ora sudi. Ampun Purandara mah ya napa. Oh bapane kaya ngoten wulune dewut-dewut ngoten. Anake ya napa.

Aduh mati aku. Wah, kaya pecah sirah rasane. Iya. Ah,

menjomban Kanjeng Rama Ngolatinara Sumo. Ketemu apa oramban Kakang Mas Raden Narasumo. Nggih Gusti Mbok. Mugi-mugi kepanggih ingkang Rama kelawan kelangenan panjenengan Narasumo. Menawi kepanggih nggih pancene nggih jodoh sampean lho ngoten. Lantaran netepaken dawuh para pinter, jodoh niku imbange pati, jodoh niku nugrahaning Gusti lho. Iya mban umpamane lho. Umpamane aku ketemu Kakang Mahaden Narasoma, aku ora bakal kalimput kelawan priyo liya ora bakal aku. Ya wis siji Kakang Narasoma sing tak ladeni nganti mati, mban nganti mati. Temen lho mban ngono iku temen. Inggih kesinggihan Gusti. Nah, nek jenengan ngoten nain Ndara Narasoma mungkin terus ngadah karep lintu. Umpamane lho ngoten lho. Masih duwe karep umpamane wayuh ngono apa tah ya apa? Nggih ngoten niku kasarane lho ngoten niku kasarane Narasoma semua kepingin wayuh ya ben aku dadi garwa prameswari. Masih aku dadi garwa selir aku ya gelem umpamane Kakang Narasoma saiki wis duwe bojo ngono umpamane. Aku diwayuh ya gelem kok aku mban. Nah nek ngoten sampean niku nggih tresno temen nggih. Oh ya apa sih kon lumah jagat iki lho gak ono kaya Kakang Mas Narasoma. Iku jek ngipi lho iku. Durung kanton wongis sing sejatine mban umpamane ketok sejati ngono ndane kaya apa ya rasane dikromo kelawan Kakang Mas Narasoma. Nggih moga-moga mawon kok ya aja nglayung apa ya Mbak Siti iki. Nang ngantek nglayung ya apa pikirane gak karo-karuan. Wah, anakku, Ger.

0: kan narasoma kula ngaturaken sumungkeme pangabekti kakang mugi konjuk wonten ing sandhaping pepodo kumpun Setyawati Rama putranipun Kanjeng Rama Begawan Gandawijaya bekti kula konjuk kakang Mas Narasoma kakang kula ngaturaken ngabekti kakang. Oh, kami tenggengen Gusti. Oleh manding sampean ngantos kami tenggeng. Duh. Iya. Tak tompo. Bektimu wis tak tompo. Padha-padha. Inggih, Kakang.
1: Wah, Setyawati. Ya bener iki sing kok ipekno nggir.
0: Inggih, Rama, nggih menika Kakang Mas Narasoma putra saking Mandaraka Rama.
1: Wah lah kok geleh mengkono anggonmu ngimpi Setyawati.
0: Inggih pancene sasmita kok menika ngimpi kula jam 3 enjing. Sare kali sampean. Sare enten sak cembono kali sampean.
1: Waduh. Bejo temen uripe Narasoma.
2: Anu, bapakmu arep rokok enggak?
0: Romo sampean boten tumbas rokok, Romo.
1: Ora oleh ngerokok. Cangkemku ngantek kecut kok.
0: Sampean golek-golek ngriko lho, golek medal-medal ngriko lho.
1: Wah, iya ngger. Nek kaya mengkono Narasoma, aku titip Setyawati Narasoma.
2: Ya aja kuwatir.
0: Aku saguh ngomong anakmu Setyawati.
2: Rada nyedhek rene apa?
0: Napa Rama? Rama pun tebih lho, pun tebih mboten pireng kok. Dos pundi kersa jenengan kakang-kakang Mas Narasoma?
1: Tibane oleh kumaca kleru.
0: Klentu dos pundi? Mange tak anani wong anak buta. Buta iku nek manak wedok dadi buti lho nggih. Raseksi yo. Ning kok ana putrane buta kok kaya ngene.
1: Biyo.
0: Ora nyono Setyawati. Wah, sinomu katon ngrunce mengkono rupane. Sinomu. Mbok didamelaken sinom. Sinom apa? Nggih sinome asem niku. Sinome asem kecut ngoten niku. Sinom lho ngoten. Mangga nuladolatku utama lho ngoten lho. Gak patek krasa niku ampun. Mbok sing krasa apa? Silir-silir krisis ngono. Mangga Bu, mangga.
2: Ayo Nduk, yuk Nduk. Jar-jaban Bu.

Ayo, ikut putih aja di kolam bayi, Rom.

0: Ana apa? Ana apa?
1: Menawi Kanjeng Rama trap nang neno Rama.
0: Godhisik. Aja nangis, Nger. Setyawati

Ngger Setyowati, mbok menawa pancene ya kinodrat. Kinodrat Gusti kang wisesa tunggal. Ning mbok ya aja kaya ngono. Setyowati, lajeng kados pundi Rama? Nek pancen kaya mengkono, sejajal tak nyatane sapa sejati ning Narasoma.

kamu gelem kromo setio atining aku yen mati. Yo pancen aku isin duwe maratua buta kaya bebatang.

cerat. Jangan nyok ke ponter-ponter kopek.

Sureki utamane kakung. Sureki cilik utama temen kakung jenenge wong lanang. Narasoma medal ing jroning permedan. Medal metu permedan panggonane wong ayudha. Nindaken Surti kaping 3 watara krendo. Nimbang gawa kelaman sembogo. Begawan Resa Putra nglampahi perang yudane ngedoaken sengkalane ana iku. Dak ana ya iku anane wong kena saka mbahena blai saka lali wanci mangsa kala. Wanci wayah mangsa mangan kala blai wanci beduk. Panase gatel gumatel sinandung bleduk. Awrut-awrut jayaning begawan Resa Putra. Apese Narasoma dan geget siung pengapit bener kenging gulu. Gulu den takut kelawan siung pedodol dadi loro sirah rotoh gembong roboh. Narasoma nindakaken rat tengah dilan pati.

0: setyo mati mboten petung getih. Ingkang blabar rinangkul gapyu pangkene Narasoma anodhaken katresnan dan rungkepi wangkene Narasoma. Gundawijaya bingung nglung ningali anak ingkang gadah kekarepan kirang prayoga.
1: Ya wis nek kaya ngono Setyawati,

0: Narasumangger, kok nganti kibalu tiro mengkono Setyawati, kersane pun tak kibal reju, wonten ing Ludiro Rama pejah kula lampahi. Kula tekad pejah sarengan Kakang Mas Raden Narasoma. Pun sampean pejahi kula pun sampean pateni Setyawati. Kersane sareng sukmanipun Narasoma kelawan Setyawati Rama.
1: Wah, dadar kepinteran nggih. Ya nek pancen kaya mengkono. Entenono sawatara ya nggih, entenono sawatara. Tak susule Narasoma.
0: Oh.
1: Senadyan to susah. Ngempet nafsu kaya mbledhos dadaning Begawan Gundawijaya. Sanalika Sendakep saluku tunggal. Sendakep wis nyarani asta tangan suku sikil tunggal kumpul. Kaya mati-mati ngadek. Nutup yaban mawa sanga menahan manah dununge kira-kira. Sampun ngantos kewedal saking lesan. Medal grono cemer, medal mripat cemer. Soma daya bolongan sami cemer. Ante-ante pucake pring sadapur. Angolet, angalit. Sang Suksma sejati. Sanalika Suksma medal saking rogo kumbul. Suksmaning Subali Gajul Narasoma.

0: roboh kaproboh sempal kaprapal kasrangote ne wanoro Sugriyo ayo bali moh kakang aku ora bali ya aku bakal sowan pengayunan kakang
1: durung wayahe ayo bali iki wis netepno dawuh saka panjenengane Kanjeng Rama Begawan Wigutama nalika semana di senadyanto ala nek pancen pikirane becik ing bisuke bakal ngunduh kebecikan Sugriwa tandane sliramu duk nalika semana bagus njur golek itu pumane Astagina jegur ana telaga Tirtamala dadi riwanda wusanane saiki manjalma ana Mandaraka sliramu wis bagus tandane anakku kesengsem gandrung karo liramu ayo bali aku mau bali aku gelem bali nek rabi anakmu tapi kakang bali kudu mati nah ngono kawit biyen omongmu gak enak terus kawit jawan jamaning iko biyen wis olehmu ngomong iku liyane mangkelno ati gak ono maneh lo pancene nyatane ngono ane pancen aku rabi Setyawati riko ora mati aku ora bakal urip ana lumeng jagat raya ha keturutan sowan ana pangayunaning Jang Wisesa tunggal

0: ono apa Gundawijaya?
1: Iya, tak terima ngger Narasoma senadyan sliramu ora basa karo maratuwana. Aku wis lenggono aku.
0: Ya ning aku kudu njaluk siji iku mau.
1: Ya Setyawati,
0: wonten sing ajawuh Rama nimbali putra.
1: Si jajal menyango kebungkuran sawetara ngger.
0: Boten Rama boten. Kula mboten pisah kalih Narasoma Rama. Kula mboten purun dipun pisahaken kawan Narasoma.
1: Iya. Tak turuti apa kang dadi penjalukmu nak anak polah bapa peperadah iku wis sak mestine. Setyawati, kono age mlebu nyang kepungkuran sawetara ae aku bakal duwe rembuk kelawan garwamu Jiraden Narasoma sing bagus e uleng-ulengan niku.
0: Ngono iku lho Rama, aja dipateni ya Rama, aja dilanani Rama.
1: Ora. Kono mlebu menyang kepungkuran sawetara.
0: Enggih Rama kasinggi, kakang mas ingkang atos-atos.
1: Iya, Setyawati. Aku wis nyrujuki apa kang dadi dawuhe wong atuwamu.
0: Saiki kaya apa?
1: Bagas Pati. Ya wis dadi ucapku Narasoma sabda pendhita ratu. Sabdane pendhita ngandika dawuhing ratu. Pindo masih tumetes ana ing kertas seta tan kena sintip maneh-maneh. Ning ngene ya Narasoma, aja dilarani Setyawati. Yen pancen sliramu tresno kelawan anakku, aku titip iki Aji Cendhabilawa.
0: Aji Cendhabilawa.
1: Ya, Aji Cendhabilawa iki kena kanggo ngreksa keselamatan jiwa ragamu. Yen ana pepeting yudha dhisik piangkuh.
0: Kaya apa Aji Cendhabilawa?
1: Aji Cendhabilawa iku yen dirapal wujud buta bajang ora iso mati Narasoma. Yen diketok dadi loro bisa dadi papat. Yen papat diketok-ketok iso dadi wolu nganti jagat dikebaki murkaning Cendhabilawa. Iku iso mbasmi satru muka musuh kang sekti Narasoma.
0: Yo kebeneran yen ngono. Iku pancen sing tak goleki.
1: Si jajal kaya apa?
0: Rapale Aji Cendhabilawa.
1: Si jajal maju setitik supaya ora owah gingsir anggonku mejang Aji Cendhabilawa Narasoma.
0: Oh iya. Anak polah bapa peperadah.
1: Kesagahaning sang begawan Gundawijaya dateng Narasoma.
0: Senadyan aku mati yen anakku bisa mukti.
1: Mula sekataing kekuatan, sekataing daya Aji Kawijayan kasuntak dateng ingkang putra mantu tumraping sang begawan Gundawijaya. Sampun boten wegah, boten wegih. Sanaliko rinapal Aji Cendhabilawa. Rampung pengrampale Aji Cendhabilawa medal bujo bajang saking angganing sang

0: Bisa iki seliramu ojo ndere aku Jendho Bilawa manjing onang Narasoma ya. Angge kula melok Raden Narasoma.
1: Oh iya.
0: Jendho Bilawa manjing dateng anggane Narasoma pindha curiga manjing Warangka.

dening aku wis kok paringi aji cendho bilowo. Iya Narasoma. Saiki kaya apa sliramu lilo apa enggak? Ninggalno donya sak isine wis tak lilakno Narasoma. Aku mati waton anakku bisa mukti. Ning tak wanti-wanti Narasoma aja pisan-pisan gawe larane Setyawati ya. Ora aku bakal momong putramu nganti tutuking umurku. Ya syukur bagi Narasoma. Nek pancen nyata kaya mengkono, iki pengapesan aku ana jroning lak-lakan. Gawa duwung ligan menggoyen aku ngguyu latah katon wungkul sakemiri jendul ing lak-lakan. Sogroen kelawan duwung ligan wis mesti mati Narasoma begawan Gundawijaya. Ya nek pancen kaya mengkono karepmu. Oh iya. Sabar tewekal lilo narimo watake pendito. Sang Bagaspati reksa putra ya Gundawijaya. Anggene nglampahi kanthi tumemen wajida wajidau. Sapa temen tinemu estu dadi laku teko. Yen temen-temen anggone nglakoni mesti keturutan apa kang dadi kekarmaning. Narasoma ingkang sampun gawa duwung ligan Gundawijaya nggujing latah-latah sinosok ngaman duwung ligan ing jroning lak-lakan wonten tahya ingkang sumorot samiri jendul agengi. Sareng sinosok duung ligan Sang Bagaspati nindakaken rat pengadilan pati ing ngarsaning Raden Narasoma. Wih,

kaya ngatene karep menodos pundi Ndoro. Matine Ndoro Reksa Putra. Reksa Putra niku pendhita ingkang sampun tuwuh ngudang ilmu bentur kelakuan. Menapa menapa mboten ajrih kesiku Jawata Den. Pun ngoten nggih Ndoro pun waton ngomong ngoten. Lho aku ngomong iki wis wani sak sembarange kok wis Semar. Tekadku pancene mengkono. Aku kepen jajaki sepiro jero cethek ing Begawan Gundawijaya. Guru. Nyapa cung kok dadi ana wong sumbunge kaya ngono. Kang mongko aji cendho bilawa iku gawe melok wong sumbung man. Guru lha iya jung nek apane dikae sumbung ngono cendho bilawa gak ngalih. Ya muga-muga ngalih nang aku ya. Muga-muga ngalih nang aku. Wong duwe ilmu iku nek gak iso ngomong ilmu ya dadi gawil. Wong ilmu kok ngomong sih man. Tegese ngomong kelakuane ilmu lho. Wadahi ilmu iku ya ana, tutupi ilmu iku ya ana, lakune ilmu iku ya ana. Lho wong ilmu kok kate ana tutup ana wadah sih man. Nek adahe gak kuat digawe ilmu iku ya wonge dadi lewung le. Amos sih man. Loh kan iku ya apa sih? Wong majenun iku ya apa? Kakehan ilmu. Majenun iku lho, wong majenun iku kakehan ilmu. Ora iso negesno ilmune lho. Tegese wadahe gak amot lho ngono. Ngono. Rika krungu apa wae Semar? Gong. Kon krungu apa le? Gak krungu apa-apa man. Kok gak krungu le? Hanya digenos cemuwit ngene rene. Gano uang, gano uwing ini. Gak ngono. Be krungu kabar-kabar. Pawarto. Ini warto cekak, ono warto cekak. Kok warto cekak sih, Lim? Ayo kabar cekak ilu ono. Nok gini ono manja ini. Kabar apa, Mblo? Anu gak kabar cekak, gak ngabar no. Ono wong kemalingan, ono wong kelangan anak. Lu ngerti nih, gak kabar cekak, meh. Ini gue kabar ngerti, dok, Lim. Aku kok krungu tembang rawat bakul sinambiwara jomblo. Nek pancen ing Madura iki ana ananing sayembara jebol sada lanang. Jebol napa, Den? Jebol sada lanang. Lho sada lanang ta? Tah wesi kuning. Ya sada lanang ya kena, wesi kuning ya kena. Iku padha ae, Mblo. Ning anu ngambakaken jajane budaya. Ya ana sing nganggo wesi kuning, ana sing gawe sada lanang. Iku ana Madura. Sang Prabu Basukeswara, ya Basukesti, iku duwe putra asmane Dewi Kunti. Tali Brata. Aku dijaluk Raja Sewu. Ora gelem. Ewuh aya ing pambudi Sang Prabu nganti dianakno sayembara. Adek sada lanang, sapa sing iso jebol sada lanang? Yaiku sing iso garwani Dewi Kunti Tali Brata. Napa sampean kajenge mlebeti sayembara, Kakang? Sampean mlebeti sayembara kepingin mboyong putri napa ta ya napa? Long gendoro dene amun dititipi nggih. Pun situk niku mawon nak. Kok kadenge nglebeti sayembara ganjarane putri Dewi Kunti niku ya napa sih dene niku. Ora kepengin rabini Dewi Kunti mblo. Ora kepengin krama kelawan putri Madura. Nanging aku kepengin ndadar kekuatanku. Kepingin ngeleler sepiro kadigdayaning Cendho Bilawa. Aku bakal ngeboni sayembara. Setyawati aja kuatir. Aku ora bakal milik barang kang melok keselak malak kesusu muluk. Ora bakal aku kepingin krama kelawani Dewi Kunti Tali Brata. Ning aku kepingin
nyebol sodolanang sepiro kekuataning Narasoma. Nek pancen kaya ngoten kersa sampean kal kula namung nyumanggaken dawuh dalem kakang. Yo, ayo ditinggalno kamulyan gebang para wangunan lumawat menyang ing negara Madura Setyawati. Ayo, wasemar geret.

wadyabala saking negari Cempala Manik. Kang nalika semanten ngarepakeni Dewi Madrim. Barisaken wadyabala mayuto yuto mangewu ewu. Barisan diatur grodo nglayang. Grodo manuk nglayang mabur, barisan diatur kaya manuk mabur. Ana kang kanggo cocok cucu ing barisan. Regiono patih Dwi Panggo Sosro suwiwi kanan Kala Tundaga suwiwi keri Kala Dinemprang ya Kala Madendo sedia pedhang kangkang pamor kencana tumbak Mas Bedil Glindingan sangkoh awur bainet kembang api ombul-ombul klaras suling pating jelerit jidor pating gledor kanggo asri asrining barisan barisane wong sabrang kedhek dugane akeh slorone yen sing arep noleh sing mburi surak ger kaya membat membato jagat kawero nuduhaken kadigdayan kasentian watu sak lumpang-lumpang diumbulno ditampani sirah watu ambiar sak palang-walang pedang sak depo sebetno kentole pedang pedhedhel dadi luru ya swananing ya polae pating brengok pating braok pating pencolot pating bleber ondotan papakan lakuning Narasoma.

Soroko Raden Narasoma. Aku ora pangling aku. Wah, niki Raden Narasoma, Kakang. Yo. Ora pangling iki Narasoma. Yo iki sing gawe aku kontal saka ing pendaratan. Yo, nek pancen ora pangling bejo kumayangan jomblo dalem ndara. Iki wadyabala saka Cempala Manik kang nalika semana nglamar adini Dewi Madrim. Lah mboten ditampa lah. Wong adini Dewi Madrim ora gelem kok. Ora gelem nglakoni palakrama. Amula tak balekno. Lah saiki wong wis gak ditampa lho kok ngetapno wadyabala bakal ngarak. Niki bakal ngeroyok mesti. Mesti mawon ngeroyok niku. Mergo saking senenge tapi gak oleh lho. Dadi ngeroyok ngetapno kancane lho demonstrasi ya. Apa iki? Si dirembuk kok runu-runu. Ana apa mboten ngoten niku? Mboten carane ngoten niku. Wadyabala Cempala Manik. Biyen aku wani saiki apa dini? Yen ora gelem balik menyang negaramu, hah, tak dadati kaya pating. Sapetno tambine winung, ora dadi menungso batang ngono.

cilik wong-wongane. Tapi coklat terengginas trampil yo. Pek kiwa metu tengen, pek tengen metu kiwa dibedok tengah nyakar nyetot gewit napuk ngidoni tandang gawe ni. Maju ijen bodo ijen gak menang coklat.

0: ono apa blo? Ono rang ono dene perang melok gopoh. Gopoh ya mas ya? Gopoh ya, ya napa mboten gopoh samonten kok wantahe musuh dene dhewe. Dhewe ini kok kok tak pikir kok cukat Trengginas tampil lho kan lho. Kok sing ngundang kok ya trampil. Saking trampile nganti gopoh kabeh lho kan. Ya ya ngono iku jomblo. Ya ngono iku ngayudo. Nah, tapi kapan mari ini nek ngoten niku? Lah dene mosok mboten eling dirapak diwe aji cendho bilawa lho. Aji cendho bilawa niku pun mboten enten mung suwe lho kan. Mboten enten mung suwe. Lah mbok nggih niku mawon dirapal lho kan. Ya nek kaya ngono tak rapalane cendho bilawa.
1: Oh iya.
0: Narasoma. Eling dikaya wong lali ngajib kayu bang majasi setro eling tembi eling besuk awal enggo akhir eling menteh yen dipun paringi aji cendho bilawa dayaning medali aji cendho bilawa kinering sendung rewut lesus gemesus medal kabaran tan nempuh dateng wadya bala cempala manik.

lumampai aja cendop bilawa kini ring samirono mrih sendung rewet leses gemesus sanalika wadya bala cempol manik segelar sepapar segajah serowang mayuta yuta mangewu ewu wadya bala saratunik tempuh sendung rewet kontal dawah ing negari cempol manik.

Wah Semar, enten daun nopo ndoro. Iki nek diterusno lakone nang Madura ngleboni sayembara. Sayembara sodo lanang. Iku sing iso jebol aku njur tak sayembarakno maneh sing iso ngalahno aku yaiku sing duwe garwa putri Madura ni Dewi Kunti Talibrata. Lah sing ngalahaken meno sinten? Sing ngalahno aku Adi Pandu Dewanata. Angku ni Dewi Kunti kadhau kelawan Adi Pandu Dewanata. Nah iki wis jame jam 4 iku. Nek diterusno ya keterak berita lho. Keterak berita. Lah nek mboten diterusaken ya napa? Laporane iki mang rabine Narasoma. Lah aku wis rabi karo Setyawati. Lah wis rabi ya. Lakone wis mari. Ya ayo padha memuji RRI kene iso ngumandang ing awiyat muga-muga dirgahayu ing akasa. Amin ya robbal alamin. Wis ayo dipungkasi semenae ya Wa Semar. Ayo padha memuji slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Nggih, monggo muji slamet. Rahayu rahayu. Muga rahayu sekabeng kang sami mirsani. Wis paripurna wae.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

kang lumaku dagang. Rinten dalutan ono pedote, labetan ono kasang sayaning margi. Aripah jarmoing amonco, kang saming gegriyo salebeting projo. Jejel riyel pipit pangar swaben cukit tepung taritis. Senadyan papar nwiar, katingal rupak saking rejaning projo. Karto poro kawlo ing padusunan podo tentermatine, mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwentan ono cinancangan. Yen rahino aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi. Raharjo dene tebing parang murko, poro mantri, bupati podo kontap kautamane. Mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di program Mutiara Pagi pendengar ya, edisi tanggal 9 Agustus 2026 sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian barat ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, kita sudah terhubung dengan Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi selaku pengasuh Majelis Petani dan Ngulang Aji beserta Ketua MWCNU Kecamatan Palang dan Kolumnus Radar Tuban pendengar. Yang akan membahas Mutiara Pagi kali ini sampai menjelang pukul 6 ya dengan tema menolong diri sendiri pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waju, sehat semua.
0: Sehat nge?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nge. Pak Kiai, kita akan membahas tentang menolong diri sendiri di tema kita pada pagi hari ini. Dan kalau misalnya pendengar ingin bertanya begitu ya kepada Bapak Kiai Bisri Imron, monggo silakan bisa melalui WhatsApp kami, nanti akan dibantu untuk dijawab di 0851-96-24-1086. Dan juga bisa telepon di 0356-88-34-756 pendengar. Monggo Pak Kiai untuk menjelaskan mukadimah di Mutiara Pagi edisi tanggal 9 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa RRI Tuban dimanapun berada, pemirsa Mas Wazu dan semua tim yang hari ini mendampingi kita, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh kelancaran kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai dengan tema bahwa menolong diri sendiri. Nah, karena apa? Insyaallah bahwa Allah sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Artinya apa? Bahwa kita ini berharap dari kegiatan kita ini ada sinkronisasi. Dari pengajian, kajian-kajian pagi ini ada sinkronisasi. Sehingga kami berharap ini dari pemirsa RRI nanti mempunyai karakter, mempunyai apa namanya ciri khas di dalam apanya, bagaimana memahami tentang kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'annya bahwa ketika kita menolong kepada Allah, maka itu sebenarnya menolong terhadap diri kita sendiri. Artinya apa? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan-perbuatan yang bagus, tindak laku yang bagus kepada orang lain itu taki sohiba masori asu wal afati wal halakat. Orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, maka itu bisa menjaga dirinya dari tindak-tindak laku yang buruk-buruk maupun dampak-dampak yang negatif, bahkan bisa mencegah dirinya dari kerusakan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang biasa melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia, orang yang ahli berbuat baik di dunia, itu mereka adalah orang-orang yang ahli kebaikan di akhirat. Nah, artinya apa? Bahwa kegiatan melindungi diri sendiri itu sebenarnya adalah apa? Adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kebaikan-kebaikan terhadap makhluk yang lain, kebaikan-kebaikan terhadap alam kita, kebaikan-kebaikan kepada lingkungan kita. Selama kita berbuat baik terhadap sekitar, maka itu sebenarnya melindungi diri kita sendiri. Contoh misalnya, kita menanam pohon di lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, maka itu sebenarnya melindungi kita sendiri. Kalau kita membuang sampah sembarangan, otomatis nanti dampak penyakit terhadap diri kita sendiri akan kembali. Maka itu sebenarnya kan tidak melindungi diri. Kalau kita ingin lindungi, maka kita berbuat baik. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam apa namanya kehijauan, kemudian apa namanya mengikuti aturan yang ada. Itu sebenarnya menolong diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran ada yang mengatakan Allah, wa alaisa lil-insani illa ma sa'a, bahwa apa yang didapatkan oleh orang itu adalah sesuai dengan apa usaha dia di dunia itu. Semakin usahanya dia itu besar, maka dia akan mendapatkan yang besar juga. Apa yang diperbuat dia itu banyak, maka dia juga akan mendapatkan banyak pula. Apa yang dilakukan sedikit, maka dia akan mendapatkan balasan yang sedikit pula. Sehingga apa? Melindungi diri sendiri, itu maknanya adalah bagaimana kita berbuat baik terhadap selain kepada diri kita. Berbuat kebaik kepada orang lain, berbuat kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah melindungi diri kita sendiri. Oke, makasih. Itu sementara materi kita. Mudah-mudahan dari ini pemerintah nanti akan bisa memahami
0: baik
1: tentang bagaimana pola dalam diri kita sendiri. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Kiai Bisri Imron Rosyadi dengan mukadimah yang luar biasa. Berarti memang ketika kita berbuat baik kepada lingkungan atau tadi dengan orang lain, itu artinya juga menolong, otomatis menolong diri kita sendiri, Pak Ustadz atau Pak Kiai ngoten nggih.
1: Ya.
0: Baik. Nah, ini mungkin dari saya dulu begitu ya, Pak Kiai, dari pertanyaan ya dari saya. Nanti kita akan lempar juga ke pendengar RRI Tuban yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita di Mutiara Pagi kali ini. Pak Kiai, seringkali ada orang yang ingin merasa ingin katakanlah mandiri begitu ya, atau menolong dirinya sendiri sampai tidak mau bahkan dibantu orang lain gitu, Pak Kiai. Dan ini di mana ini batas tipis antara menolong diri sendiri yang juga sudah diajarkan oleh Islam dengan katakanlah sikap egois atau katakanlah sombong itu tadi, Pak Kiai?
1: Lah, ini yang sebenarnya tidak belum dipahami ya. Jadi itu sebenarnya cara yang salah.
0: Salah, ngerti.
1: Salah. Proteksi diri sendiri itu bukan terus kepada kita sendiri, bukan. Gitu. Karena apa? Karena hukum alam itu selalu mempunyai kausalitas, sebab akibat. Gitu. Sehingga yang bisa, kalau kita terhadap diri kita sendiri, contohnya, misalnya, contohnya, Mas Bayu ke warung, gitu, punya uang 50 ribu. Ya. Kemudian untuk melindungi sendiri, uang itu belikan makan sendiri, balikan nasi sendiri, makan sendiri, kopi sendiri, rokok sendiri. Itu saya yakin ketika ada apapun juga, teman-teman di lingkungan sekitar, dia akan cuek, abe terhadap Mas Wahyu. Nah, tujuan jenengan kan saya supaya tidak lapar dan sebagainya. Ya.
0: Betul.
1: Nah, itu sebenarnya keliru. Bahwa konsepnya gak seperti itu. Kita ingin melindungi sendiri. Kita berbagi. Ini ada uang 50 ribu, sudah ada teman sekitar ini, sampai silakan mau ambil. Nah, itu sebenarnya melindungi kita sendiri. Artinya apa? Ketika ada apapun juga, maka orang-orang yang tadi terlibat kita berikan, itu juga dia akan memberikan positif pertolongan kepada kita ketika ada sesuatu terjadi. Nah, ngoten.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, ini Pak Kiai, ketika seseorang ini sedang berada di titik terbawah atau terendah begitu ya, ini mungkin banyak yang relate juga untuk pendengar RRI Tuban. Ini mungkin sedang terpuruk secara katakanlah ekonomi, mentalnya bahkan ya, atau hubungan. Nah, ini langkah awalnya gimana Pak Kiai? Apa yang harus ia lakukan mungkin untuk mulai menolong dirinya sendiri itu harus apa dulu lah begitu ya?
1: Nah, iya, tadi. Jadi langkah awalnya kita membuka diri yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kebaikan sekecil apapun kepada orang lain.
0: Kebaikan sekecil yang apapun. Baik.
1: Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Maka itu sebenarnya akan menolong kita. Jadi karena apa? Karena tadi itu hukum kausalitas, semakin kita besar memberikan kepada orang lain, maka balasan seperti besar, gitu loh. Jadi jangan berharap kalau cicak itu dia makannya kecil kemudian telurnya akan sebesar telur ayam, enggak mungkin, gitu loh. Jadi telur ayam itu kenapa dia besar? Karena makannya besar. maka telurnya besar, gitu loh. Cicak itu makan kecil, nggak mungkin dia akan bertelur sebesar ayam,
0: Iya,
1: betul,
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: seterusnya. Nah, artinya apa? Bahwa kita itu juga seperti itu. Ketika kita terpuruk, maka yang pertama kita membuka diri, yang kemudian kita, yang kedua melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Sekecil apapun, misalnya kita punya uang, ya disedekahkan, diniatkan. Karena apa? Ya karena kita sebagai orang Islam mempunyai keyakinan, ada yang namanya paling kuasa yang Allah Subhanahu wa taala itu, gitu loh. Jadi Allah itu memberikan pertolongan kepada kita itu adalah selama pertolongan kita kepada orang lain seberapa. Itu ukurannya, gitu. Ketika ukurannya kita besar, maka pertolongan juga besar lah. Ketika terpuruk tadi, maka langkah kita apa? Kalau memang kita ada materi, ya kita keluarkan kebaikan materi. Kalau nggak ada materi, maka tenaga kita keluarkan. Misalnya, misalnya apa? Misalnya kita tahu lingkungan sekarang kan semakin kotor. Itu jenengan orang yang kesusahan tadi atau yang dia ngambil sampah itu, ngambil sampah satu kali, dua kali. Yang pertama itu aja juga dapat hasil dari sampahnya itu. Yang kedua dan seterusnya pasti ada nilai positif. Karena apa? Karena pasti akan ada penghargaan-penghargaan yang lain dari Allah melalui manusia-manusia di sekitarnya. Seperti itu. Nah, kalau nggak pernah melakukan kebaikan, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang berbuat baik. Gitu loh. Nah, seperti itu.
0: Baik, jadi memang intinya ya itu tadi ya, apapun yang kita punya, selama itu bisa menolong, entah itu lingkungan, entah itu teman mungkin ya, atau keadaan di sekitar, maka kita akan mengeluarkan agar kita ditolong begitu, Pak Kiai. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Kiai yang sudah masuk di WhatsAppnya RRI Tuban, mungkin bisa dibantu untuk dijawab juga, Gey. Ini saya bacakan dari Mas Rozi. Assalamualaikum Pak Kiai Bisri, saya ada usaha kecil-kecilan di Semanding, tapi belakangan ini lagi sepi dan rasanya berat banget. Kadang bingung mau mulai dari mana untuk bangkit. Nah ini gimana caranya menolong diri sendiri biar tidak gampang patah semangat dan terus ada niat buat ikhtiar pas kondisi ekonomi lagi drop seperti ini Kiai?
1: Ya, jadi yang pertama bahwa di dalam istilah agama kita itu ada yang namanya yakin dan istilah tawakal,
0: yakin,
1: gitu ya. Okay. Yakin dan tawakal. Yakin itu apa? Yakin itu adalah sesuatu keyakinan kita terhadap sebab-sebab akhirat. Artinya balasan besok, gitu loh. Nah, tawakal itu adalah suatu keyakinan yang muaranya adalah sebab-sebab dunia. Itu yang pertama. Langkah. Kemudian ketika kita di dalam sedang terpuruk di dalam kondisi ekonomi, finansial dan sebagainya, bagaimana langkah kita? Ya tetap, yang tetap adalah tadi kita mengedepankan yang pertama adalah keyakinan kita. Ditata dulu keyakinan kita. Kemudian setelah itu, kemudian kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan? Nisbatnya tadi kalau kita apa namanya jual beli kecil-kecilan. Kalau memang kemampuan kita itu dijual beli ya kita tetap mengerjakan ini sambil memperbaiki apa namanya ekosistem yang ada, memperbaiki pergaulan kita sehingga itu juga nanti akan memantik orang lain untuk datang membutuhkan barang-barang kita. Karena apa? Karena sejatinya yang menggerakkan hati mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh begini Mas Ayu. Contoh ya. Kadang-kadang kita beli warung gitu. Misalnya mie ayam atau bakso gitu. Padahal rasanya menurut lidah kita itu kan gak enak kadang-kadang. Saya bakso di sini kok rasanya gini ya kan itu kadang-kadang ya. Kan cocok aku. Tapi kenapa orang yang beli di situ itu masih banyak kemudian bahkan berjubel-jubel beli di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa rezeki itu bukan ukuran mulut kita. Bukan ukuran kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya namanya keyakinan itu di sana. Yang namanya tawakal itu di sana itu maksudnya.
0: Tawakal itu tadi, nggih Pak Kiai.
1: Ya.
0: Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Ustadz. Ini kita sapa terlebih dahulu. Ada yang masuk lewat telepon, Niki.
1: Iya, iya. Assalamualaikum.
0: Ya. Halo, assalamualaikum. Wah, sudah terputus tadi begitu ya. Ini dari WhatsApp lagi ini Pak Kiai ada. Ini saya perdengarkan voice-nya begitu ya. Nah, ini sudah masuk ternyata orangnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam. Monggo silakan jika ingin bertanya langsung Bapak dengan siapa ini?
2: Kulo Pak Didik saking Montong.
0: Pak Didik saking Montong, nggih.
2: Pak Yai, pripun niki napa niku mlawi anak yatim niku angsal santunan. Nah, artanipun dipun anakaken Pak Yai dipun di.
0: Halo.
2: Halo.
0: Nggih. Bisa didengar gak Pak Kiai pertanyaannya atau? Monggo diulangi Bapak pendengar.
2: Nggih niki wonten anak yatim gitu. Kan angsal santunan saking nggih saking kerabat-kerabat ngeten saking di desa napa niku. Terus yatrane dipun anakaken. Nah, ingkang ngene anak yatim niku tiyang lintu Pak Yai Besundi rikumipun.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampun Pak Kiai, dengar?
1: Diulang Mas.
0: Oke. Nggih, baik. Jadi ada anak yatim diberikan uangnya begitu Pak Kiai. Terus ternyata memang uangnya itu dianakan atau di apa disembunyikan begitu Pak Kiai. Nah, ini bagaimana hukum Islam melihatnya? Ini ada pertanyaan dari Pak Didi di Montong itu tadi.
1: Nggih. Artinya apa? Yang pertama adalah bahwa antara baik dan buruk itu gak bisa dicampur, gitu.
0: Betul.
1: Bagaimana minyak dan air yang pertama. Mm-mm. Jadi itu yang kedua bahwa ketika kita menolong dengan anak yatim, karena dengan cara seperti itu, gitu. Itu apakah benar-benar menolong atau untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri? Jadi untuk dirinya sendiri itu sebenarnya bukan menolong tapi kepentingan dia. Nah, kepentingan dia sendiri itu kadang-kadang tidak menolong dia, ngoten. Nah, kemudian ketika ada seperti bagaimana kalau misalnya kita punya pekerjaan depan kita. Kalau pekerjaan kita itu ya misalnya kita nganak-nganak gitu ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an itu kan jelas. Jadi bagaimana? Ya tetap ketika kita mempunyai harta yang sesuai dengan ukuran nisab kita zakati. Zakati kita sedekahi artinya apa? Ini zakat kan tujuannya membersihkan harta kita. Terkait nanti diterima atau tidaknya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, sebagaimana anak yatim tadi, kita berbuat pada anak yatim. Kalau memang niat kita berbuat, sekarang anak yatim itu ukuran kebutuhannya bagaimana misalnya. Kalau memang kebutuhannya makan ya kita beri makan. Kebutuhannya untuk perlengkapan sekolah ya kita beli, kemampuan kita sekolah. Kebutuhan seperti apa maka kita bantu seperti itu. Nah, jadi kita jangan kemudian membelokkan apa namanya amal yang tadi dari orang lain itu dan kita bilangkan kepada hal-hal yang lain yang di situ tidak apa namanya yang tidak pasti dibilang kepada anak-anak tadi. Kenapa? Karena apakah kamu bisa menjamin itu nanti akan sampai? Apakah berhasil misalnya di uangnya di sekolah misalnya? Apakah menjamin akan berhasil? Karena daripada kita repot-repot yang sudah kita mendingan kita berikan saja. Kita berikan, kemudian sesuai dengan apa, kalau kita melatih ya dilatih yang baik, gak usah kita apa namanya berpikir untuk mengelola yang tanya itu perkara yang belum jelas. Itu ajaran kita, ajaran agama Islam. Yang jelas itu ya kita berikan. Nah, kalau sudah dilakukan bagaimana? Kalau sudah dilaksanakan seperti itu ya nanti kalau memang hatanya kita lebih bisa kasih. Diberi zakatnya, kemudian diberikan hasilnya kepada anak yatim tersebut.
0: Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Didik tadi di Montong begitu ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai ya, ternyata audiensinya banyak yang ikut begitu ya Pak Kiai. Alhamdulillah banyak yang mendengarkan siaran kita di Mutiara Pagi kali ini. Ini langsung voice note malah ini, kita perdengarkan.
1: Itu loh, karena subuhnya sekarang itu kan siang ya.
0: Enggak,
1: kalau
0: betul.
1: Besok subuhnya agak pagi, nanti saya ketapang ke RRI.
0: siap Pak Kiai. Ini mungkin langsung voice note Pak Kiai, guys. Saya putarkan begitu, guys.
1: Ya, monggo.
0: Baik, ini dari Bapak Setiawan Mujari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai tadi sudah menerangkan panjang lebar dengan Mas Wahyu. Termasuk yang dicontohkan itu paling tidak kalau tidak dibalas oleh Allah untuk diri kita sendiri, mungkin di keluarga kita juga seperti itu bisa juga ya Mbak Yaya. Contohnya ya, ini ada batu di jalan kita singkirkan, ini ada duri di jalan juga kita singkirkan, ini ada orang tua mau menyeberang jalan kita seberangkan karena kita masih muda. Itu juga termasuk ibadah seperti begitu ya Yaya, tolong pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dengar Pak Kiai?
1: Sebagian.
0: Baik. Itu bagaimana pencerahannya Pak Kiai? Ternyata memang bahkan sudah diberi contohnya langsung begitu Bapak Setiawan Mujari.
1: Jadi sebenarnya penanya ini dia ingin menegaskan keyakinan dia.
0: Betul sekali.
1: Artinya apa? Bapak memang benar seperti itu. Bahwa apa, sekecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan berakibat kepada kita sendiri.
0: Oke.
1: Sebagaimana itu, burukan juga sama. Nah, maka dengan dicontohkan ada duri, batu jalan, itu sebenarnya juga menolong kita. Karena kita juga kan lewat di situ.
0: Betul.
1: Ketika jalannya bagus, kita juga lewat nyaman. Mm-mm. Ketika jalannya rusak, kita lewat juga akan berisiko untuk jatuh lah. Mm-mm. Seperti itu. Jadi itu Bapak Leo ini sudah memahami kita yang lupa itu benar. Yang dilakukan itu benar, maka akan ditingkatkan, dilanjutkan lagi. Mm-mm. Maka dulu ketika masih sekitar tahun berapa, 90-an ya, 90-an. Itu masih ada pelajaran PMP itu, pelajaran pendidikan moral Pancasila.
0: Betul.
1: Itu ada bahwa anak di buku itu harus digambarkan ketika ada kita di kendaraan umum, kemudian ada orang tua yang hamil dan sebagainya, kita dapat duduk, maka kita persilakan orang tua itu duduk, kita berdiri. Itu dulu ada seperti itu. Nah, maka materi-materi yang seperti itu karena tidak dihilangkan atau tidak dilakukan itu, sehingga kita tahu anak-anak kita mentalnya seperti itu. Mereka asal aja, ada orang mau ini, asal aja, karena apa? Ya, karena kita tidak punya pengalaman dalam melaksanakan kebaikan. Mm-mm.
0: Karena memang kalau dulu sudah dipraktekkan langsung begitu ya Pak Kiai.
1: Langsung dipraktekkan.
0: Betul sekali. Jadi memang sudah ada sopan santunnya itu seperti apa. Bahkan ini sudah beriringan juga dengan jalan keislaman begitu Pak Kiai.
1: Iya.
0: Baik. Itu pertanyaan terakhir begitu ya, atau bahkan penegasan terakhir, karena tadi juga sudah diberikan contoh oleh pendengar RR Tuban, mungkin kalau ada batu bisa disingkirkan, kalau ada orang tua yang ingin menyeberang diseberangkan, dan itu mungkin sesuatu yang sudah benar begitu ya, tinggal dilanjutkan Pak Kiai.
1: Sudah benar, harus dilanjutkan.
0: Betul. Masya Allah, ini banyak sekali ya pendengar yang ingin bergabung di sini karena juga topiknya luar biasa sekali Pak Kiai ini, untuk menguatkan sebagai penutup juga ya Pak Kiai di pagi hari ini, di dialog Mutiara pagi kali ini, atau closing statement dari Pak Kiai Bisri Imron Rosyadi ini, apa pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI Tuban Pak Kiai? Monggo silakan.
1: Alhamdulillah di kesempatan ini artinya apa? Bahwa kita harus kembali kepada keyakinan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan selalu memantau terhadap diri kita. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, dan sebagaimana sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, maka kita akan kembali kepada kita. Maka ada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begini bahwa kullu ma'rufin shadaqah wa dalu al khairi kafa'ili, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah shadaqah. Shadaqah itu apa? Shadaqah adalah sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Dan orang yang menunjukkan kebaikan, maka itu dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang melaksanakan. Oleh karena itu, kita jangan sampai segan-segan iman-iman kalau melakukan kebaikan. Sekecil apapun, maka kita melakukan kebaikan harus kita lakukan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu lagi seperti ini. Okay. Bisa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kiai Bisri Imran Rosyadi. Semoga ilmunya berkah dan juga barokah dan luar biasa sekali begitu ya. Di Mutiara Pagi kali ini juga kami ucapkan lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Mutiara Pagi kali ini. Dari Bapak Kiai Bisri Imran Rosyadi sebagai pengasuh Majelis Petani dan Ngulang Haji, sekaligus juga Ketua MWCNU Kecamatan Palang dan kolumnis Radar Tuban dengan tema yang sudah dibahas tadi ya, dengan kajian menolong diri sendiri, semoga berkah dan juga semoga bisa diaplikasikan langsung untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada hari ini. Selain ini pendengar, kita akan kembali terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Praksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita, menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Kasus pencurian kursi taman milik pemerintah Kota Surabaya dengan modus menggunakan mobil ambulans kini telah ditangani oleh Polsek Gubeng. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia melaporkan.
2: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SASIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Sretren Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
3: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
2: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
4: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot. Ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari BNU.
2: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Mendengar kasus pencurian kursi taman milik pemerintah Kota Surabaya dengan modus menggunakan mobil ambulans, kini tengah ditangani oleh Polsek Gubeng. Ermina Jen melaporkan.
5: Modus tidak biasa terungkap dalam dugaan pencurian kursi fasilitas umum milik pemerintah Kota Surabaya. Terduga pelaku diduga menggunakan ambulans pribadi untuk mengangkut kursi taman menuju pengepul barang bekas. Kasus tersebut terungkap saat petugas Satpol PP Surabaya menemukan dua kursi taman di lokasi penjualan barang bekas. Temuan terjadi ketika petugas berpatroli di Jalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. PLT Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan, patroli tersebut awalnya dilakukan untuk mengawasi bangunan liar. Saat melintas, petugas melihat dua kursi di tempat penjualan barang bekas dan kemudian berbalik arah. Setelah diperiksa, petugas memastikan kedua kursi merupakan aset pemerintah Kota Surabaya dan sudah berada di atas timbangan. Petugas kemudian menemukan seorang pria yang datang menggunakan sepeda motor dan menunjukkan surat jalan yang diduga palsu. Satpol PP membawa terduga pelaku dan pihak pengepul ke Polsek Gubeng Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan. Irna menduga pengepul mengetahui kursi tersebut merupakan aset Pemkot karena memiliki logo dan desain khas. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kursi tersebut diduga diangkut menggunakan ambulans pribadi. Ambulans tersebut diketahui berasal dari luar Kota Surabaya.
6: Itu kursi sudah berada di atas timbangan. Tanyakan pada dia dari mana dapatnya dan lain-lain. Nah, yang bersangkutan menunjukkan surat jalan. Kita tengarai surat jalannya itu surat jalan palsu menggunakan kop siloam. Jadi seakan-akan mendapat tugas untuk melakukan penjualan barang. Baik yang mencuri atau yang nampung Semuanya kemarin kita bawa ke Polsek Gubeng.
5: Pemerintah Kota Surabaya mengungkap salah satu fasilitas yang paling sering hilang adalah kursi besi di taman maupun pedestrian. Kursi besi tersebut dipasang sejak 2016 hingga 2026 dan tersebar di sekitar 220 titik. Setiap kursi bernilai lebih dari 3 juta rupiah dan digunakan masyarakat beraktivitas di ruang publik. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, tim SAR gabungan dari kantor SAR kelas A Surabaya berhasil mengevakuasi dua jenazah anak buah kapal KM Hamdan 1 yang tewas akibat menghirup gas beracun. Faris Jarbo melaporkan.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua anak buah kapal Hamdan 1 yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka diduga akibat menghirup gas beracun pada Sabtu dini hari tadi. Kedua korban masing-masing bernama Rarvan berusia 20 tahun dan Iwan berusia 43 tahun. Keduanya dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pengecekan kondisi kapal pada Jumat malam. Komandan Tim Rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya, Chandra Kristiawan menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan prosedur keselamatan yang sangat ketat, mengingat tingginya kadar gas beracun di dalam palka.
8: Dan lagi 0045. Korban pertama dan korban kedua berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing. Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR dinyatakan atau diusulkan ditutup.
7: Dalam proses evakuasi, tim SAR mendapat kendala karena bagian dalam palka yang mengandung gas beracun, sehingga tim cukup hati-hati menentukan strategi evakuasi yang dilakukan. Setelah berhasil mengevakuasi seluruh korban, petugas kemudian menutup rangkaian proses operasi SAR. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi bahkan mempercepat pengawasan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS. Januar Fahmi melaporkan.
9: Bupati Sidoarjo Subandi bakal memperketat pengawasan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS. Pemkab Sidoarjo akan melakukan penataan dan penyisiran terhadap lokasi yang diduga menjadi titik praktek prostitusi terselubung, termasuk tempat-tempat yang beroperasi secara tersembunyi.
10: Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas nanti sampaikan ya. Ini akan kita sisir. Ya, saya Kapolres angkat turun di lapangan. Ya, termasuk Asbiro, Pospiro. Ya, ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun. Ya, nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP ya, karena bagaimana negara. Mudah-mudahan ini akan kita lakukan. Saya minta waktu dalam satu bulan ini, Insya Allah akan kita selesaikan.
9: Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok yang berisiko terpapar HIV. PMK berharap pengawasan dan pendekatan kesehatan dapat menekan praktek prostitusi terselubung sekaligus memutus rantai penularan HIV/AIDS di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, unit donor darah PMI Tuban menegaskan bahwa prosedur donor silang telah resmi ditinggalkan demi menerapkan standar baru transfusi darah yang jauh lebih aman, modern, dan efisien. Witra Adila melaporkan.
11: Prosedur donor silang antar golongan darah seperti penggunaan golongan darah O untuk resipien bergolongan darah B atau AB yang sempat lumrah pada era 2011-an kini resmi ditinggalkan demi mengutamakan keselamatan pasien secara maksimal. Humas Uni Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban, Sarju Effendi menjelaskan bahwa anggapan golongan darah O sebagai donor universal tidak lagi diterapkan secara bebas. Saat ini, tim medis mewajibkan kesesuaian jenis dan golongan darah secara persis antara pendonor dan penerima. Sebagai bentuk mitigasi resiko, UDD PMI Tuban menerapkan kehati-hatian berlapis melalui uji silang serasi atau cross-match sebelum darah disalurkan ke tubuh pasien. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan sel darah donor benar-benar kompatibel dengan sel darah resipien.
12: Kalau secara teori sebenarnya itu kan bisa masuk ke semuanya.
13: Betul.
12: Cuma kalau di prakteknya kita memang golongan darah itu harus sesuai dan sejenis. Golongan darah AB ya kita memberinya AB. Kalau darah O ya kita beri O.
13: Tidak dicampur-campur. Dan,
12: dokternya sekarang sudah nggak mau ambil resiko sih, cari aman aja lah dari terbuka.
11: Sarju menambahkan langkah preventif ini sangat krusial mengingat darah merupakan jaringan hidup yang kompleks terdiri dari eritrosit, leukosit, serta komponen seluler lainnya. Kompleksitas ini kerap memicu respon imun yang beragam di dalam tubuh pasien. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, dampak El Nino kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat pemberlanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Ayu Citra melaporkan.
14: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulung Agung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, dia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
15: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat rekrut ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was. Karena dia kan middle ya, nggak begitu ramai banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya lebih buruk kalau kita di Kediri Mall. Saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
14: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square, Aan Tri Ayun, yang menyebutkan bahwa saat ini manajemen mall tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
16: Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya. Kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang kami susun di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
14: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pelajar berbakat asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang lomba kompetisi siswa tingkat nasional 2026. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada lomba kompetensi siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
18: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
17: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
19: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
17: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Internasional untuk memperluas jejaring global. Farida Kusnia melaporkan.
20: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Internasional guna memperluas jejaring global. Saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yapan Dr. Gogi Kurniawan mengatakan komitmen memperluas kerjasama ini juga bertujuan menguatkan mutu pendidikan, sehingga ada kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan.
21: Kita ada kerjasama dengan yang pertama, yaitu dengan Universitas Teknologi Malaysia, ada di Malaysia. Yang kedua, Universitas Perpetual Health System Delta di Filipina. Dan yang ketiga ada Universitas Burapa, ada di Thailand. Dan yang ketiga ada Asan Universitas, ada di Korea.
20: Sementara itu, wisudawan Yapan Surabaya, Yofi Saputro mengatakan, pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan usai lulus pendidikan.
22: Terima kasih karena telah menjadi tempat kami bertumbuh, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam cara berpikir, bersikap, dan juga memandang kehidupan. Kampus ini telah memberikan ruang bagi kami untuk belajar, berkembang, berorganisasi, berkarya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah masa perkuliahan.

kita sudah dengarkan bersama informasi dari Warta Pagi yang disampaikan oleh reporter RRI Surabaya. Apa kabar hari ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada? Sehat semuanya ya, yang pastinya pagi hari ini yang lagi apa nih, CFD ataupun lagi bersantai sarapan bubur di rumah atau pecel. Nasi jagung enak sih pendengar ya. Boleh menginformasikan untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini aktivitasnya apa, kegiatannya ngapain, boleh sampai jam 7 pagi pendengar ya. Sebelum nanti kita ikuti untuk informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita temenin pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia yang pastinya hadir di ruang dengar Anda. Dengan kita awali tadi ya dengan lagunya Ratu, Jangan Bilang Siapa-Siapa. Jangan bilang siapa-siapa, apanya jangan dibilang ya pendengar ya. Oke pendengar, next lagu selanjutnya untuk menemani pagi hari Anda ada lagunya Tangga untuk kita semua yang hebat pagi hari ini, bangun pagi beraktivitas.

0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan